0: Hingga 10 pagi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
4: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: hingga 10 pagi.
1: Info Sukan Segar Sabah FM.
2: Ya, info sukan untuk kita kongsikan setiap pagi. Yang menarik hari ini, Edwin, kan?
3: Ya, ini berkenaan dengan kejayaan pemain muda tenis berasal dari Kota Kinabalu, iaitu Yuna Koh, telah pun mengharumkan nama Malaysia selepas membantu pasukan negara merangkul gelaran juara Kejohanan B12 Asia Tenggara ITF yang berlangsung di Bangkok baru-baru ini.
2: Ini mewakili Malaysia, Yuna yang bersama rakan sepasukannya tampil cemerlang sepanjang kejohanan, menewaskan Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura dan akhirnya Indonesia dalam perlawanan akhir untuk memastikan kejuaraan.
3: Baru berusia 12 tahun, Yuna mula bermain tenis pada usia 8 tahun dengan berlatih di Stadium Tenis Likas, dan sejak itu dia mempamerkan aksi dalam kejohanan tempatan serta pertandingan junior peringkat kebangsaan sebelum melangkah ke pentas antarabangsa sebagai sebahagian pasukan Malaysia. Jadi Persatuan Tenis Sabah STM mengucapkan tahniah kepada Yuna Koh untuk pencapaian gemilangnya di Bangkok, Thailand baru-baru ini. Mewakili Malaysia buat kali kedua, Yuna memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan tersebut.
2: Wow, all the best. Okay, dan kalau apa ni, untuk perjalanan Yuna ini adalah bukti dedikasi, ketabahan dan juga disiplin lah kan selama bertahun-tahun. Juga STA juga turut merakamkan penghargaan lah kepada ibu bapanya lah, serta pasukan jurulatihnya atas bimbingan serta keyakinan yang tidak pernah luntur dalam membentuk perkembangannya.
3: Ya, dan Persatuan Tenis Sabah juga mengharapkan agar Yuna akan mewakili Sabah di Sukan Malaysia ataupun Sukma satu hari nanti apabila dia layak ataupun untuk terpilih dalam kontingen Sabah. Dan sambil mengulangi komitmen Persatuan Tenis Sabah untuk menyokong bakat muda dalam mengejar kecermelangan di pentas kebangsaan dan antarabangsa.
2: Okay, kita bangga sebab dia dari Sabah pula tu kan. Dari umur 8 tahun sudah berlatih hinggalah sekarang ini 12 tahun.
3: Ya, muda lagi kan?
2: Muda lagi, betul.
3: Tahniah untuk Yuna Koh.
2: Iya. Okey, itu untuk info sukan. Dan selepas ini 8.30 nanti kita akan bersama dalam Dari Sana Sini. Terus saja layan segar Sabah FM.
3: Lebih menyegarkan.
1: Info sukan segar Sabah FM.
4: Ya, selamat pagi semua. Bangun.

0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik Edwin, kita bersama dengan kawan-kawan kita dalam Dari Sana Sini. Keningau kita ada Hex.
2: Hai Hex. Yeah, Hex di sini. Hello.
1: Hello, Tawau Wan J. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, Sandakan. Ini ketua kawasan ni, Maznan.
4: Ya, apa kabar Double E, apa kabar Hex, apa kabar Wan J? Harap ya, semua sehat-sehat lah kan.
2: Sihat, alhamdulillah.
4: Itulah.
2: Sihat.
4: Seperti yang kita faham, kita tiada hujung minggu. Jadi selamat bekerja semua.
1: Iya, begitulah itu.
5: Begitulah, bahkan committed kan.
4: Ya, walaupun hari ini dari hari Jumat, hari terakhir untuk minggu ini kan. Tapi kita tetap kerja, begitu. Ya, tapi kita mau kasih kongsi-kongsi juga semua.
1: Betul. Syukur kan. Jadi oleh karena Maznan adalah ketua kawasan, kita bagi dia duluan lah. Silakan. Okay.
4: Ini ketua kawasan mau bagi tahu ini. Hari ini pesta bambu hari terakhir akan diadakan di daerah Telupit. Jadi aktiviti masih lagi banyak diadakan, antaranya ada pertandingan masakan tradisi, ada juga ada penilaian sulap bambu lah. Okey. Dan akan dirasmikan petang nantilah, sehingga petang nanti. Okey, itu satu. Dan seterusnya, petang ini juga akan diadakan Majlis Apresiasi Pemerkasaan Keboleh Pasaran Belia dan Jalinan Kasih Batu Sapi, yang mana akan diadakan di salah sebuah hotel hari ini pada pukul 2 petang nanti. Okey, right. Dan seterusnya, besok Pesta Kaamatan akan diadakan. Habis saja Pesta Bambu hari ini, Pesta Kaamatan akan disambut pula di tempat yang sama, di Dewan Majlis Daerah Telupit pada 16 Mei untuk Pesta Kaamatan. Dan untuk Pesta Kaamatan Paitan, hari bermula sebenarnya telah pun bermula sejak semalam. Dan hari ini 15 Mei akan diadakan pertandingan sukan tradisi dan juga sodap pintu tunan untuk Ngadau, daerah Paitan. Besok pula akan diadakan pertandingan memancing. Dan pada 17 Mei acara kemuncak akan diadakan pada pukul 2 petang dan diadakan di Pekan Botition Paitan dan Dewan Datuk James Ratip. Oke, okay? Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan. Kita terus bersama dengan Wan Jue. Silakan, Tawau.
3: Baik, terima kasih Ketua Kawasan di Sandakan. Untuk perkongsian di hari ini dari Tawau, kita mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, yang mana hari ini di tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Kemudian pada hujung minggu, esok hari Sabtu, kempen derma darah akan diteruskan di salah sebuah pasar raya di Jalan Kubota bermula 11 pagi hingga 4 petang. Dan pada hari Ahad pula, kempen derma darah akan diadakan secara bergerak di Eastern Plaza Tawau bermula 10 pagi hingga 4 petang. Anjuran bersama Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau bersama-sama dengan Pertubuhan Komuniti Tidung Sabah ataupun ringkasnya PAKOT, ya, bertempat di Atrium Eastern Plaza Tawau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkenaan dengan program Jambori Badan Beruniform dan Pendidikan Luar Sekolah Rendah Peringkat Negeri Sabah, iaitu Zon Pantai Timur, untuk aliran perdana dan juga pendidikan khas, ya, yang mana hari ini merupakan hari kedua terakhir program ini diadakan di SK Kukusan Tawau dan insyaAllah akan berakhir pada esok 16 Mei 2020. Dan juga yang terakhir, saya ingin kongsikan kepada pendengar-pendengar RTM Sabah bahawa hari ini Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, iaitu Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman, dijangka tiba di daerah Tawau sekitar 10.45 pagi, tentunya untuk menghadiri majlis jamuan teh bersama kanak-kanak bersempena dengan sambutan ulang tahun rasmi Tuan Yang Terutama Tun yang ke-75 yang akan diadakan esok di salah sebuah hotel di daerah Tawau. Itu perkongsian di hari Sana Sini dari Tawau FM. Seterusnya bersama dengan seorang lagi ketua kawasan di Keningau. Silakan Hex.
2: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Kita mulakan untuk Diari Sana Sini Keningau FM edisi 15 Mei 2026. Sedang berlangsung adalah Kejohanan Olahraga MSS Zon Apin-Apin kali ke-53 berlangsung di Kompleks Sukan Keningau. Juga ketika ini berlangsungnya pertandingan bola jaring peringkat Zon Bingkor dijalankan bertempat di Dewan Besar SK Luagan. Dan bermula hari ini 15 Mei hingga 17 Mei 2026 2026 bermulanya sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau bagi tahun 2026. Satu tengah hari nanti akan berlangsung pertandingan Randawi Tavantang Keamatan Daerah Keningau dan 7 malam nanti berlangsung Sodop Unduk Ngadau Daerah Keningau. Dua program ini akan berlangsung bertempat di Dewan Masyarakat Keningau. Selesai 15 Mei, kita ke 16 Mei 2026, Sabtu. Seawal 8 pagi akan berlangsung acara sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Tambunan bertempat di Dewan Pisom Peruan Skuih Tambunan. Dan esok 16 Mei, di daerah Nabawan akan berlangsung program penunaian sumbangan tunai rahmah STR 2026 bagi penerima tiada akaun bank di daerah Nabawan. Dan program ini berlangsung di Dewan Serbaguna Nabawan. 7 malam esok 16 Mei akan berlangsung pertandingan tarian tradisional kontemporari bersempena dengan Pesta Keamatan Daerah Keningau di Dewan Masyarakat Keningau. Dan selesai 16 Mei, kita ke acara yang akan berlangsung pada 17 Mei. Bermula 8 pagi hingga 4 petang, diadakan program perpaduan sosial peringkat daerah Tenem, diadakan di Dewan Aulia Inspirasi SMK Intabuan. Dan 17 Mei, kemuncak sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Keningau bermula pukul 10 pagi di Dewan Masyarakat Keningau. Jadi itu perkongsian kita dari Keningau FM. Seterusnya ke Sabah FM bersama dengan Iklir dan juga Edwin. Silakan.
1: Yep, okay. Untuk dari Sabah FM pula, hari ini perkongsian bermula pada pukul 2.30 petang nanti. Temu bual di konti Sabah FM menerusi kita cerita, hashtag kita kongsi untuk berkongsi mengenai pertandingan Sugandoi, Dazanak dan Songkotuan sempena perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 bersama dengan tetamu di konti Tinda Ramai yang berbahagia, Datuk Everitus Gungkit, iaitu pengerusi pelaksana Sugandoi Peringkat Negeri 2026 yang juga akan bersiaran langsung menerusi Facebook rasmi.
5: Ya, 2.30 Mei petang dalam segmen Bah Ngam lah itu. Kemeriahan untuk Ngadau juga ataupun Pesta Keamatan juga berlangsung di Putatan hari ini untuk acara Sodop Pintu Tunan Unduk Ngadau dan juga pertandingan akhir Sugandoi bagi daerah Putatan yang berlangsung di Dewan Sri Putatan pada 7.30 Mei malam nanti. Dan juga di Kudat pun akan berlangsungnya Sodop Unduk Ngadau bagi daerah Kudat. Wow. Bermula 5 petang hari ini.
1: Okay. Dan terakhir sekali 7.30 malam hari ini, yang dinanti-nantikan Sabah FC versus Terengganu FC yang akan berlangsung di Stadium Likas 7.30.
5: Betul. Untuk perlawanan Liga Super malam ini.
1: Ya, betul. Okay, jadi kawan-kawan, terima kasih.
4: Ya. Okay. Sama-sama. Sama-sama kasih.
1: Selamat bertugas kepada Wan J di Tawau Keningau Hex dan juga kawasan Ketua Kawasan Maznan Tetong.
4: Terima kasih. Alright. Okay. Okay. Okay. Okay. Selamat berhujung minggu.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
2: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
3: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi, 6 hingga 10 pagi.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita kongsikan keadaan trafik dalam segmen Segar untuk jam ini di Jalan Tuaran menghala ke Bulatan Hospital Tuaran. Dilaporkan masih lagi perlahan, 6 minit kelewatan sedang berlaku di kawasan tersebut. Jalan Sulaman sudah pun lancar, tiada apa-apa kesesakan yang berlaku sekarang ini. Manakala di Jalan Tuaran Bypass dilaporkan beransur lancar tetapi ada perlahan di berhampiran dengan SMK Agama Tun Ahmad Shah, lebih kurang 9 ke 10 minit kelewatan. Di Jalan Taman Awam Teluk Likas sebelum dan selepas Bulatan Masjid Bandaraya juga dilaporkan masih lagi perlahan, mengambil masa 7 ke 10 minit. Seterusnya di Jalan Lintas juga dilaporkan masih lagi perlahan, 5 ke 8 minit. Di kawasan berikutnya, ini di persimpangan dari Jalan Damai ke Kompleks Sukan Kota Kinabalu dan juga Jalan Tuaran di kawasan Likas juga dilaporkan perlahan, lebih kurang 4 ke 6 minit. Seterusnya di Bulatan Sembulan juga dilaporkan sedikit perlahan menuju ke ataupun dari arah Jalan Pintas ataupun di Terowong di Kepungit, 4 ke 6 minit. Laluan berikutnya kita mau kongsikan dari arah Pen Borneo menuju ke Bulatan Pekan Dongongon juga dilaporkan perlahan, 4 ke 6 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Di arah Meruntum menuju ke KKIA dilaporkan beransur lancar tetapi sedikit perlahan di kawasan Meruntum, itu pun hanya mengambil masa lebih kurang 3 ke 5 minit. Okey, kawasan yang lain di Jalan Pengerti Lokawi dilaporkan ada sedikit perlahan, ini berhampiran dengan Pantai Melensung, di sana lebih kurang 3 ke 5 minit masa pemanduan. Dari arah Pen Borneo menuju ke persimpangan ke Meruntum, tiada apa-apa kesesakan, lancar untuk waktu ini. Okey, jadi kalau ada apa-apa kemalangan ataupun kesesakan yang masih lagi berlaku di tempat anda, boleh kongsikan terus di WhatsApp kami, nombornya 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ulasan berita. Konflik yang tercetus susulan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat bersama sekutunya Israel ke atas Iran sejak akhir Februari lalu terus mengubah lanskap geopolitik dunia. Tidak hanya di rantau Asia Barat, keadaan itu menjadi semakin rumit dan sukar dijangka. Situasi tersebut juga mengakibatkan perang ekonomi dan sekatan antarabangsa. Ketegangan di laluan strategi seperti Selat Hormuz dan Laut Merah turut mencetuskan kebimbangan terhadap kelancaran rantaian bekalan dunia, khususnya melibatkan sektor tenaga, perdagangan antarabangsa dan pergerakan logistik global. Malaysia juga menerima tempias dengan menyaksikan peningkatan mendadak kos subsidi bahan api daripada RM700 juta ringgit pada Januari kepada RM5 bilion sebulan pada April lalu. Bagi mengelak kesan lebih serius dalam jangka masa panjang, langkah kerajaan melaksanakan pelarasan sementara program Budi Madani RON 95, Budi 95 mempunyai asas kukuh dari sudut ekonomi selain sebagai langkah awal kerajaan untuk menjaga kestabilan negara. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong mendedahkan kira-kira 80% rakyat Malaysia menggunakan kurang daripada 200 liter petrol sebulan. Data kementerian memperlihatkan majoriti rakyat sebenarnya menggunakan bahan api pada kadar yang terkawal. Kejayaan itu juga disokong dengan dasar bekerja dari rumah BDR yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkat kuasa pada 15 April lalu. Dasar berkenaan menyokong langkah penjimatan penggunaan bahan api negara. Selain itu, ia memperlihatkan usaha dalam mendepani cara kerja moden yang memberi keseimbangan kepada pekerja dan majikan. Realitinya, sektor swasta menyambut baik dan mula mengadaptasi dasar BDR seperti diamalkan dalam perkhidmatan awam. Langkah berkenaan dapat mengurangkan penggunaan bahan api, meredakan tekanan kos serta mengekalkan produktiviti dan moral tenaga kerja. Seiring perubahan dinamik industri serta revolusi teknologi, majikan dan pekerja perlu keluar daripada zon selesa serta pantas menyesuaikan diri dengan gelombang transformasi baharu dunia pekerjaan moden. Dalam mendepani cabaran ekonomi, tidak hanya Budi 95, bantuan demi bantuan diumumkan kerajaan dengan naratif prihatin. Ia termasuk bantuan kepada petani, pesawah dan pekebun kecil untuk meringankan kos sara hidup serta meningkatkan produktiviti. Bantuan RM200 sebulan menerusi inisiatif Budi Madani membuktikan kerajaan persekutuan prihatin terhadap golongan petani kecil. Untuk mengurangkan beban peniaga kecil pula, pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri sudah pun mula melaksanakan pengurangan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kerajaan seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai langkah penting. Ia bagi memastikan golongan miskin dan rentan tidak tercicir ketika tekanan krisis global terus memberi kesan kepada kenaikan harga barangan harian. Pendekatan kerajaan itu bukan sekadar talian hayat ekonomi untuk rakyat tetapi demi kelangsungan ekonomi negara secara keseluruhannya. Namun, usaha memperjelaskan setiap inisiatif serta dasar yang dilaksanakan kerajaan perlu dibantu dengan kerjasama pelbagai pihak. Pandangan dan penerangan daripada pakar berkaitan bidang masing-masing penting bagi memastikan rakyat memahami hala tuju yang dirangka, iaitu kerajaan melaksanakan penyesuaian dasar secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Secara asasnya, ia bertujuan memastikan setiap keputusan tidak diambil secara terburu-buru selain disokong pertimbangan teliti bagi melindungi rakyat serta menjamin kestabilan bekalan. Ini bukan sekadar soal angka dan liter penggunaan minyak tetapi berkait rapat dengan kepercayaan rakyat terhadap dasar negara. Pendekatan secara menyeluruh menuntut semua pihak bergerak dalam kerangka sama dalam membina kefahaman. Selain itu, mengekalkan ketelusan dan memastikan tiada kelompok tercicir dalam agenda pengukuhan ekonomi negara. Sekian ulasan berita yang disediakan Firdaus Rosli.

0: Ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
0: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
0: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
4: Selamat

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Gegar Segar Sabah FM.
1: Gegar Segar Sabah FM di penghujung bersama dengan Segar Sabah FM, Edwin dan juga Iklai, kasih kawan kamu.
2: Yes, jadi kamu sudah nampak tu kan lagu yang kita post di laman Facebook ada sudah itu sana tu. Kamu boleh undi sekarang sebab lagu ini yang kita pertandingkan ni, lagu dari artis dari Hollywood.
1: Wow, lagu siapakah itu?
2: Lagu penyanyinya iaitu Rihanna. Rihanna gitulah kan sebutannya.
1: Rihanna. Kalau di orang putih Rihanna.
2: Kalau di Malaysia Rihanna.
1: Kalau di kampung-kampung Rihanna.
2: Rihanna.
1: Okey, mentang-mentang lah dia nak kenal kita kan. Okey, jadi lagu pertama yang kita pertandingkan adalah lagu

0: Lagu ini pernah mencipta fenomena pada ketika dulu.
1: Betul.
0: Kan?
1: Tajuknya Love the Way You Lie.
0: Okay. Lagu kedua.

0: Faithful. Okay. Jadi lagu ini kamu boleh pilih di Facebook rasmi Sabah FM. Dan kita akan perdengarkan lagu ini di penghujung siaran segmen Segar.
1: Betul. Kalau lagu tersebut dapat undian yang paling tinggi. Jadi peminat lagu-lagu ataupun penyanyi Raihana, undi sekarang, datang sekarang di Facebook kami Sabah FM Bagus Bah.
0: Iya, okey, jadi kita terus saja layan lagu-lagu Sabah FM dan layan juga lagu daripada Datin Saadiah Haji Abdul Rashid, Igal Pusaka Bangsa.
1: Sabah FM
0: Bagus Bah.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Cerita lagu artis Sabah kembali lagi.
2: Carta lagu artis Sabah kembali lagi. Kamu tahukah?
3: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
4: Kucing ni kan dia banyak vocal cord.
3: Ui.
4: Ya. Dia ada 100, Rafiq.
3: Ui. Gila, vocal cord
4: itulah
3: dia.
4: Lepas tu
3: pun
4: banyak
3: bila
4: macam bunyi.
3: Dengar dia mengiau tu lain kan? Lain-lain ya. Bunyi dia.
4: Itulah ada miau. Mau
3: lain sahaja tu.
4: Itulah tu. Jadi inilah kucing banyak dia punya vocal cord. Banyak macam.
3: Oh, banyak kan? Macam.
4: Ya.
3: Oh, ada berapa
4: 100
3: tadi?
4: 100
3: 100 vocal cord ya, kucing.
4: Oh. Itu dia buat macam-macam bunyi. Dan itulah juga kita tahu kalau dia lapar.
3: Ah, okey, okey. Faham. Tapi jangan pakai jeling saya.
4: Mau.
3: Oh, baru saya tahu.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Muat turun aplikasi RTM, klik secara percuma menerusi Google App Store, Huawei Apps Gallery ataupun di Apple Store.
1: Ya, sebabnya bermula 11 Jun hinggalah bulan Julai nanti, anda boleh saksikan Piala Dunia 2026 secara percuma.
0: Ya.
1: Di saluran RTM, di TV dan juga aplikasi RTM Klik.
0: Ya, kerana RTM adalah penyiar rasmi, jadi dapatkan sekarang ini sebab ianya percuma.
1: Betul, okey. Tak payah membayar apa-apa lagi kan.
0: Mm-hmm.
1: Cerita pasal Piala Dunia ni, semasa perlawanan akhir, final Piala Dunia 2026 akan menghimpunkan artis yang hebat untuk mempersembahkan semasa separuh masa pertama.
0: Antaranya Madonna, Shakira, BTS.
1: Wow. Semuanya nama-nama besar. Okay. Ui, Shakira ni pun memang kalau Shakira memang pernah menyanyikan lagu World Cup sebelum-sebelum ni. BTS pun sama juga.
0: Yep.
1: World Cup yang lalu mereka yang nyanyi. Madonna pun memang ikon pop dunia kan.
0: Oh, dia punya opening tu memang paling mantap lah setiap kali Piala Dunia kan.
1: Betul. Okay. Jadi mereka akan berkumpul mengukir sejarah apabila dipilih menjayakan persembahan separuh masa pada perlawanan akhir Piala Dunia yang akan berlangsung di New Jersey, Amerika Syarikat pada 19 Julai depan.
0: Dah lama sudah kita demam bola lagi kembali.
1: Okay.
0: Jadi ini untuk Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dalam satu kenyataan memaklumkan konsert Gergasi berkenaan akan dikendalikan sepenuhnya oleh vokalis kumpulan terkenal Coldplay, Chris Martin yang bertindak selaku kurator persembahan.
1: Wow, Chris Martin sebagai kurator. Wow, ini mesti gempak nih.
0: Memang gempak.
1: Okay. Jadi acara separuh masa semasa Piala Dunia 2026 itu bakal menjadi satu detik yang amat istimewa dalam menyatukan elemen muzik dan bola sepak demi tujuan kebajikan global. Kerana mereka juga ingin menyokong dana pendidikan FIFA Global Citizen serta membantu mewujudkan akses yang lebih meluas kepada pendidikan berkualiti dan sukan bola sepak untuk anak-anak di seluruh dunia.
0: Ya, okey. Jadi ini dijadualkan berlangsung pada 11 Jun hingga 19 Julai, menampilkan format baharu dengan penyertaan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan.
1: Wah, ada tambahan lah kan.
0: Ya.
1: Dan dihoskan oleh beberapa negara seperti Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Kalau kita sebagai penyiar rasmi pula di RTM bersama dengan Unify TV, kita akan membawakan kesemua 104 perlawanan.
0: Wow,
1: okay.
0: Mantap.
1: Ini boleh disiarkan secara langsung di Unify TV. Di RTM pun kita juga menyiarkan perlawanan, antara perlawanan yang akan dibawakan semasa Piala Dunia 2026.
0: Ya,
1: secara percuma, okey.
0: Betul, percuma. Terbayar bayar sebab RTM sudah bagi kamu secara percuma.
1: Yes.
0: Jadi muat turun sekarang ini ataupun kalau di rumah tu kan kamu boleh layari RTM Klik, lepas tu bolehlah terus menonton TV kan.
1: Betul.
0: Kasih sambung sih. Sekarang ini semuanya ada WiFi kalau di TV, kebanyakannya lah.
1: Betul.
0: Kalau tiada tu, boleh muat turun dari aplikasi telefon anda masing-masing.
1: Okay. Ya, boleh sudah ini. Siap-siap sudah membeli jersey negeri negara yang kamu sokong.
0: Siap-siap sudah demam bola, para isteri sudah bersedia ya.
1: Malam-malam, tengah malam ataupun subuh-subuh akan meriah, riuh di rumah.
0: Itulah menjadi kebimbangan kepada para isteri ya. Okey, kalau para isteri risau tu kita join lah. Kita join tengok sampai pagi.
1: Join tengok sama-sama biar penat. Sama-sama lambat bangun.
0: Okeylah, kita terus layan lagu daripada Shakira, Waka Waka.
1: Sama FM.
0: Bagus bah.

0: lah jemput ke konsert besok lagi lagu OAG.
1: Terbayang saya tu menari-nari di depan kan.
0: Okay, terima kasih kamu yang terus dengar hingga ke waktu ini. Cerita pasal konsert. Jangan lupa besok. Betul. 16 September hari Sabtu 9 malam kamu boleh saksikan konsert 8070 yang dibawakan siaran tertundanya di saluran TV2.
1: Ya, pukul 9 malam kamu boleh saksikan yang terutama sekali yang datang pada malam tersebut.
0: Ya.
1: Sebab ada tu muka kamu kena zoom balik-balik.
0: Betul. Kamu angkat telefon, kamu tepuk tangan, kamu menyanyi, menari.
1: Malam tu memang meriah lah kan?
0: Sangat-sangat meriah. Okay. Mm-hmm. Yang terlepas tu pun boleh tengok semula TV2 esok konsert 8070 bermula 9 malam, okey?
1: Ya, betul.
0: Ikhlas okay. Pun mau tengok balik tu.
1: Aduh. Okey.
0: Lain tu kan. Semasa lain berada di depan kamera dan hasilnya ditengok di TV2.
1: Itulah yang kita macam gentar, kita mau tengok balik kan, sebab masa tu tidak sempat pun kita mau tengok balik kan. Sebab kita bersiaran secara langsung masa konsert tu.
0: Betul.
1: Menerusi Facebook rasmi. Tapi oleh kerana tayangan itu kita kasih eksklusif, kamu kena diwajibkan semuanya untuk menonton pada hari esok
0: di TV2. Kalau yang terlepas juga esok, nyari sawah, ada juga di muat naik di RTM Klik selepas itu dan juga di media sosial kita.
1: Okay, jadi untuk gegar segar hari ini.
0: Ya, kita kasih gegar sudah. Dengan lagu dari kumpulan penyanyi Raihana. Nampaknya lagu yang bertajuk Love the Way You Lie.
1: Wow, saya suka cara kau menipu. Begitu.
0: Begitu macam wow. Okay. Macam orang bilang cakap belakang enggak juga. Apa tuh?
1: Ini selalu orang yang bercinta lah Bani kan.
0: Saya
1: kalau
0: suka cara kau menipu. Dia macam apa namanya itu? Apa terma itu?
1: Dia punya. Kalau saya suka cara kau menipu, ini untuk orang yang bercinta. Apabila konon-kononnya dia ni mau datang untuk buat surprise begitu, tapi dia tipu yang dia tidak datang. Tapi bila surprise lebih kurang lah. Bila rupanya ada surprise, wow, saya suka cara kau menipu saya gitu.
0: Cara dia bercakap tu ya macam menyindir begitu.
1: Begitu kan. Okeylah, terima kasih yang sudah mengundi untuk lagu ini dan teruskan bersama dalam Segar Sabah FM pada hari Isnin hingga Jumaat.
0: Ya, minggu depan kembali.
1: 6 hingga pukul 10 pagi. Untuk yang terlepas mengundi hari ini, ada lagi setiap hari Isnin hingga Jumaat.
0: Betul. Selepas ini ekspresi bersama dengan Idit.
1: Betul.
0: Akan temani kamu sampai 2 petang ni, okey?
1: Okey, jadi sampai sini saja Edwin dan juga kasih kawan kamu. Saya Ikhlas Jamie.
0: Saya Edwin Robin. Jumpa lagi.
1: Bye-bye.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

Latifah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Bagus, Pak.
1: Dah siap. Jom semua makan.
2: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
3: Ayah, kari ayam lagi sedap.
4: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran. Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
1: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
2: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.

Ya, by ekspresi inspirasiku. Selamat pagi, salam Jumaat, salam Malaysia Madani untuk anda. Salam ceria hari ini bersama dengan Jumaat 15 Mei 2026, 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Anda bersama dengan saya, rakan penyiar radio anda, DJ Edith, yang akan bersama dengan anda selama 4 jam di ruang udara 10 pagi ini sehingga pukul 2 petang nanti. Dan kalau tadi anda telah pun bersama dengan DJ Iqlai dan juga DJ Edwin menerusi segar lebih menyegarkan 4 jam juga bersama dengan anda di ruang udara dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 10 pagi ini. Okay, dan hari ini juga menu playlist hari ini temanya bebas, jadi bolehlah sambil-sambil kita layan lagu-lagu dan juga info yang Edith akan kongsikan kepada anda dari semasa ke semasa. Boleh juga selitkan permintaan lagu anda bermula dari sekarang ini di 019 490 4848 Sabah FM. Bagus Pak.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Razi Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
1: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.
2: Hey, terus santai bersama dengan kami di
3: Ya, baik. Selamat pagi. Salam ceria untuk anda. Okey, dan untuk hari ini juga 15 Mei 2026 sebenarnya kita meraihkan sambutan Hari Belia Negara. Jadi selamat Hari Belia Negara kepada seluruh generasi muda yang menjadi nadi penggerak kemajuan Nusa dan bangsa. Jadi teruskan iltizam, potensi dan kreativiti anda dalam mencorakkan lagi masa depan yang cemerlang. Okey, jadi apapun hari ini, jadi kalau anda ingin hantarkan juga ucapan sempena sambutan Hari Belia Negara, okey, bolehlah teruskan hantar sama ada di ruangan Facebook Sabah FM atau juga anda boleh selitkan sahaja di ruangan WhatsApp Konti Sabah FM. Baik, terima kasih juga sambil-sambil editingin layar rakan-rakan kita untuk pagi hari ini. Antaranya kita ada Ashrif dari Labuan. Selamat pagi Sabah FM, selamat pagi juga Ashrif. Okey, katanya ada request lagu ucapan untuk rakan sekerja juga. Semoga semuanya bersemangat kerjanya tetap juara. Wow, terima kasih rakan kita Ashrif. Itulah aura yang kita mahukan kan. Hari ini hari Jumaat, mungkin ada sedang tidak sabar kan, cuti rehat hujung minggu, tapi ada juga yang kerja hujung minggu. Apapun perjuangan anda, semoga semuanya dapat diselesaikan dengan jayanya. Okey, dan pastikan juga anda di samping kerja yang bertimbun kan, yang perlu disiapkan, pastikan juga anda jaga kesihatan. Kesihatan bukan dari segi mental saja, tapi fizikal dan juga emosi anda. Okey, baiklah, sambil-sambil kita layan lagu ini, anda boleh selitkan lagi bermula dari sekarang menu playlist hari ini 019-490-4848 Sabah FM. Bagus bah.

0: Adakah Anda merasa tertekan, sukar tidur, atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ, dan Sabah FM. Bagus, bah.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Hey, terus santai bersama dengan kami di
4: Sabah FM. Ya, hai semua, masih lagi bersama dengan Edith untuk jam yang pertama Ekspresi Inspirasi. Terima kasih rakan kita. Kita ada Marsa dari Tawau. Marsa Saleh katanya, hai DJ, selamat pagi juga. Selamat bertugas Ekspresi Inspirasiku. Semoga sihat sejahtera selalu. Ada lagu mini playlist hari ini saya selitkan. Terima kasih DJ Sabah FM. Bagus. Wah, terima kasih Marsa. Lagi kita ada Zafira. Selamat pagi DJ. Selamat bertugas. Selamat pagi juga. Hadir dari Sandakan. Pagi ni cuaca cerah seperti biasa dan lagu ada ingin dihantarkan. Ha, lagu mini playlist hari ini, layan terus Sabah FM bersama dengan DJ Edith. Terima kasih juga. Wow, si Marsa ada juga hantarkan cuaca kan. Kalau tengok pun keadaan cuacanya memang cerah. Okey, macam yalah, ini di Tawau. Di Tawau si Marsa ada kongsikan cuacanya. Jadi rakan-rakan yang di Tawau mungkin boleh rancang perjalanan anda kan. Sebab kalau ikutkan Marsa bilang, cuaca di sini memang cerah tapi cukup panas. Kalau mau keluar rumah mungkin boleh bawa payung, jangan lupa pakai sunscreen. Okey, pergi mana-mana, sebab sekarang ni kalau pakai payung bukan semestinya waktu hujan sahaja, tapi waktu cuaca panas pun digalakkan untuk pakai topi pula, pakai payung. Okey, baik, terima kasih Marsa Saleh. Jadi di tempat anda bagaimana pula keadaan cuacanya? Boleh terus hantarkan keadaan cuaca di tempat masing-masing. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu, anda boleh selitkan saja macam mana keadaan cuaca anda di WhatsApp Konti Sabah FM 019 490 4848.

0: hai Nurlela.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
4: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.

0: Come back in hot. Best fan, you the baddest and you know it. Uh-oh, girl, I think our booty growing. Get up in the mirror, hit them poses. Best friends and you motherfucking glowing.
1: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
2: Ya, kembali bersama dengan saya DJ Dit untuk jam yang pertama. Terima kasih, semoga ada terhibur dengan lagu-lagu kita sepanjang jam yang pertama ini. Ha, sambil juga Dit ingin sapa rakan-rakan kita. Terima kasih, kita ada rakan kita Jalain Sukintan dari Desa Sepi, Kekarangan Bongkol, Pitas, Sabah. Katanya selamat pagi, salam.

nya. Okey, Elfik dan juga Elfi berada dalam keadaan yang sihat selalu kan, walaupun itulah orang bilang kan, jauh disebabkan tugasan masing-masing, tapi doa tu tetap ada untuk orang yang tersayang kan, jauh di mata tetapi dekat di hati. Mungkin ramai lagi rakan-rakan kita mungkin dalam situasi yang sama. Jadi kita doakan agar semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sihat selalu, dan juga dimurahkan segala rezeki yang melimpah. Okey, baiklah, lagi beberapa minit kita akan berada di jam yang kedua. Masih lagi panjang masa kita bersama dengan anda untuk salam Jumaat penghulu segala hari. Okey, jadi jom kita terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam ekspresi Inspirasiku, 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Baguslah. Ekspresi inspirasiku kita kini berada di jam yang kedua. Apapun, terima kasih masih lagi bersama dengan saya DJ Did. Di mana juga anda berada, Sabah FM bagus. Bah, ada juga yang dengarkan menerusi RTM Klik. Ada yang belum lagi muat turun, jadi apa yang anda nantikan? RTM Klik betul-betul percuma untuk anda dapatkan saluran info dari semasa ke semasa dan juga hiburan yang kami kongsikan kepada anda. Okey, baik, terima kasih rakan kita Yan Yana. Okey, ini di ruangan WhatsApp konti Sabah FM. Katanya, hi DJ, morning. Ha, selamat pagi juga Yan Yana. Katanya salam sayang buat geng-geng tersayangku. Antaranya Kak Hani, Arne, Yad, Nor, Norizan, Mamadia, Ara, Laila, Mira, Kak Ambens, Zafera disanakan, Mr. Pai dan juga Encik Azmin. Katanya ada juga ingin diselitkan ucapan hargailah masa dan kenangan yang tidak boleh berulang kembali. Jaga kesihatan, hiasi peribadi. Rindu semuanya kan? Okey, apapun terima kasih Yan Yana. Lagi kita ada rakan kita, ini kita ada si Marsa juga, katanya terhibur DJ buat kerja rumah sambil dengar Sabah FM bagus. Terima kasih Marsa Saleh. Lagi kita ada Emma Fatima, selamat pagi DJ, selamat pagi juga, katanya hadir dari Beaufort. Salam Jumaat, Sabah FM bagus buat tetap layan. Terima kasih Emma kan. Okey, banyak lagi sebenarnya, ada lagi ucapan yang Edith akan sampaikan. Jangan risau, masih lagi panjang masa kita. Sekarang ni kita berada di jam yang kedua. Yang paling penting, jangan lupa selitkan permintaan lagu anda. Mini playlist hari ini temanya bebas sahaja. Boleh selitkan sama ada di ruangan Facebook Sabah FM ataupun mungkin ada yang lebih selesa di ruangan WhatsApp, boleh juga di 019 490 4848. Sabah FM, bagus pak.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Kak Fah, sedapnya bau gulai kari ni. Kari apa ni?
1: Rempah kari Cap Mata. Dengar iklan kata sedap. Cuba sekali memang sedap.
0: Belum cuba rasa lagi, baunya pun dah sedap.
1: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
0: Masak sedap, suami pasti sayang.
1: Tentulah, rempah kari Cap Mata pemikat selera.
2: Pilihan tradisi kesukan ramai. Sedap rasa memikat selera. Rempah kari Cap Mata.
3: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Razzy Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Tawau 95.7 FM.
4: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
5: Yo, what's up? Baby, let's
4: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
6: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
7: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
6: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
4: WhatsApp je kami bila-bila masa.
8: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
4: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
9: Sabah FM.
6: Sayang, terima kasih Sabah FM.
10: Ya, jangan lupa nantikan malam nostalgia, irama dan juga hiburan kembali menggamit anda. Jadi, sebuah malam penuh warna-warni menerusi konsert 8070 yang mana menampilkan barisan artis popular tanah air Ramla Ram, Haziq Rosby, Afiq Syazwan, Ricky Mara, Siti Pajamin, Joy dan juga Dania. Yang mana jangan lupa nantikan esok 16 Mei 2026 bersama dengan hari Sabtu 9 malam, yang mana anda boleh saksikan siaran khas ini di TV2 ataupun anda boleh ikuti di RTM Click. Jadi sama-sama kita mengimbau kembali kenangan, menikmati persembahan hebat dan merasai kemeriahan muzik era 80-an sehinggalah kini, hanya bersama dengan RTM. Jadi set masa kamu 16 Mei 9 malam di TV2 ataupun menerusi RTM Click.

0: Jika anda seorang perokok atau berniat untuk menjadi perokok, berhentilah segera. Demi kesihatan keluarga kita, kanak-kanak yang terdedah kepada asap rokok berisiko tinggi mengalami masalah kesihatan seperti batuk, asma dan jangkitan pada paru-paru serta telinga. Rokok menambahkan risiko penyakit berbahaya seperti strok, serangan, sakit jantung, kanser paru-paru. Juga dikatakan berkemungkinan besar menjejaskan kesuburan, mendapatkan zuriat. Jauhi rokok, keluarga sihat, hidup lebih ceria.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak besar.

0: Terima kasih.
1: Katumadan.
2: Xiexie.
3: Thank you.
0: Terima kasih.
2: Magsukul.
4: Paring kuanangan.
2: Pongsikau.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
6: Banyak info yang dikongsi, tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Kota Belud, 101.5 FM.
2: Coming up next.
3: Terima kasih anda terus setia bersama dengan kami di Sabah FM, di mana jua anda berada. Lagi bagi beberapa minit saja kita akan bersama di jam yang ketiga, tapi masih lagi panjang masa kita. Edit ingin sapa juga rakan-rakan kita. Terima kasih. Kita ada Yan Yana. Hi DJ, terima kasih bacakan ucapan. Terima kasih Yan Yana. Juga kita ada rakan kita Marsha Saleh mengimbau kenangan DJ. Okay, Amar Len Tigi katanya happy konti DJ, terima kasih. Juga kita ada rakan-rakan kita Dia Alisa. Selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Happy duty, semoga sentiasa sihat ceria selalu. Dari saya di Kota Marudu katanya, cuaca sini cerah. Salam buat suami, mami mertua, ipar. Selamat hari guru, guru bitara nadi negara. Lagu yang ingin dihantarkan, permintaan lagu ada diselitkan. Terima kasih DJ, terima kasih. Juga kita ada rakan kita siap dengan screenshotnya, lagi dengar menerusi RTM klik. Tiada lain tiada bukan Kak G dari Shah Alam, jauh hadir katanya. Terima kasih. Katanya walaupun jauh di perantauan namun tetap tidak curang dengan Sabah FM di RTM Klik. Ha, lagu pun tidak boleh dicurang kan. Terima kasih Kak G katanya dari perantauan. Juga ada lagu diselitkan untuk permintaan hiburan semua keluarga yang berada di Kota Kinabalu. Terima kasih DJ, terima kasih juga Kak G. Okey, baiklah, itu antara kiriman ucapan rakan kita. Terima kasih untuk anda setia walaupun jauh kan. Ada juga ikuti menerusi RTM Klik. Semoga anda jaga kesihatan selalu dan semoga terhibur dengan lagu permintaan rakan-rakan kita dan juga anda di jam yang terakhir nanti. Masih lagi ada ruang dan peluang untuk anda selitkan mini playlist hari ini. Apapun, jom kita teruskan lagi hiburan kita. Sabah FM, bagus bah.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa zwe lè skou nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Loren ou la.
1: Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula perhampiran anda.
2: Kota Belud 101.5 FM.
3: Terima kasih masih lagi bersama dengan kami di Sabah FM, di ruangan Facebook Sabah FM juga. Tidak dilupakan rakan-rakan kita yang setia dengarkan. Antaranya kita ada Mira Alicia, Happy Duty DJ. Terima kasih Mami Jun. Hai DJ, hai juga. Salam Jumaat penghulu segala hari. Salam ekspresi buat rakan-rakan Facebook Bonda Tantari dan Mas Mira, Sabri Macho, Aiman Taman, Nora Shikin, Elis, Hanimah Hani, Fatimah Haris, Harimin. Tidak lupa juga katanya geng saya KRT Sri Balung, Puan Martini, Marini binti Hassan. Selamat menjalankan tugasan kita. Dan juga okay, selamat bertugas buat DJ Layan Sabah FM. Bagus, terima kasih. Ina Rosana, selamat pagi DJ, selamat bertugas, terima kasih. Juga kita ada James Pengiran, selamat pagi. Marsa Saleh, Buluntung Om Hawun, selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Lizal Zal, selamat pagi. Arni Salim, Muhammad Yusof, Apple White Six, ramai lagi sebenarnya, terima kasih untuk anda. Okay. Baiklah, nanti kita akan baca lagi kiriman ucapan. Kita akan nantikan sebentar sahaja nanti untuk hari Jumaat, tepat pada pukul 12.30 hari nanti. Seperti biasa, kita akan bersama menerusi utama 12.30 hari.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai norlela, alahai norlela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Yeah.
4: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal empat tangsi macam best.
5: Hey, terus santai.

Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Utama 12 tengah hari.

0: semua agensi pembangunan usahawan diarah mempergiat usaha turun padang bagi mengenal pasti sendiri keperluan rakyat dan golongan peniaga kecil, khususnya golongan belia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan turun padang tidak hanya menunggu di pejabat. Amat penting bagi memastikan setiap bantuan, pembiayaan dan program kerajaan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar serta mampu menyelesaikan masalah rakyat di peringkat akar umbi. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruhjaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi, Sharifah Rashidah Said Osman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pangkalan data berskala besar sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat.
1: Kalau pelaku dia adalah pelaku yang baik, yang hendak menggunakan untuk kebaikan, untuk pembangunan, dia akan menjadi benda yang baik. Pada masa yang sama, sekiranya pelakunya adalah pelaku yang berniat jahat, pelaku ancaman, mereka akan menggunakan teknologi ini untuk memantaskan lagi, dia expedite kan, dan menggunakan kompleksiti-kompleksiti serta kepantasan yang boleh ditawarkan oleh teknologi seperti AI untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk membolos masuk dalam sesebuah sistem dan pangkalan data. Dan pada masa yang sama, mereka juga boleh melaksanakan kempen-kempen untuk melaksanakan aktiviti scam secara targeted.
0: Tambah beliau, jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data.
1: Sehingga Jun pada tahun ini, bilangan aduan yang kita terima adalah meningkat 50%. Maksudnya, sehingga nanti saya berpandangan bahawa akhir tahun ini kita akan dapat bilangan aduan yang sekali ganda daripada apa yang kita dapat pada terima pada tahun lepas.
0: Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Umat Islam diingatkan supaya sentiasa mengamalkan prinsip tabayun, iaitu menyemak dan memastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan, khususnya yang melibatkan tokoh-tokoh besar dalam Islam. Mufti Kerajaan Negeri Sabah Datuk Bungsu Aziz Jaafar menegaskan sikap berhati-hati dalam berkata-kata amat penting bagi mengelakkan salah faham, kekeliruan serta fitnah yang boleh memberi kesan besar terhadap kefahaman umat Islam.
2: Jadi kenyataan gopoh yang dibuat ini adalah sesuatu yang mendukacitakan kita dan mudah-mudahan ini akan dapat diperbetulkan. Jangan berlaku sama sekali perkara-perkara seperti ini kerana dia bukan saja merosakkan kewibawaan diri sendiri tetapi menjadi fitnah besar kepada para sahabat yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat Ahli Sunnah Wal Jamaah.
0: Datuk Bungsu Aziz Jaafar. Peruntukan awal RM100,000 disalurkan segera bagi kerja pembersihan dan pemulihan susulan kebakaran stor Dewan SMK Putrajaya Presin 14-1 semalam. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan JPWP Putrajaya dalam kenyataan hari ini memaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq mengumumkan perkara itu selepas meninjau lokasi kejadian. JPWP Putrajaya memaklumkan tindakan segera menutup kawasan terjejas serta kawasan berhampiran telah diambil bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan kesejahteraan warga sekolah. Tiada kecederaan dilaporkan kerana sesi persekolahan telah tamat. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 6 negeri hingga tengah hari ini, melibatkan seluruh negeri Perlis, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sendah, Yan, Pendang dan Kuala Muda di Kedah serta Pulau Pinang. Keadaan sama dijangka melanda Kuala Selangor dan Kelang di Selangor serta Johor meliputi Batu Pahat, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Di Sarawak, amaran turut dikeluarkan bagi kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan Miri. Sebanyak 11 mangsa dilaporkan maut dalam insiden bot membawa warga Indonesia yang karam di perairan Pulau Pangko setakat pagi ini. Maritim Malaysia memaklumkan operasi mencari dan menyelamat yang memasuki hari kelima diteruskan bagi mencari 3 lagi mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian 11 Mei lalu, sebuah bot dipercayai membawa 37 pendatang tanpa izin warga Indonesia dilaporkan karam kira-kira 8.2 batu nautika dari Pulau Pangko. Setakat ini, 23 mangsa telah berjaya diselamatkan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Johor melaksanakan projek rintis di Medan Niaga Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru menerusi pengenalan baucer Kasih Johor bernilai RM200. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata inisiatif itu memberi manfaat kepada 3,349 ketua isi rumah bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup mereka. Inisiatif itu turut diperkukuh dengan pelaksanaan menu Kasih Johor yang menawarkan pelbagai pilihan makanan dan minuman pada harga berpatutan berkonsepkan makanan sedap, harga berpatutan dan bersih. Dalam perkembangan lain, polis sedang giat memburu seorang suspek yang dipercayai terlibat dalam kejadian bunuh seorang lelaki di sebuah pangsapuri di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut malam semalam. Menurut beliau, hasil siasatan di tempat kejadian mendapati mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring dengan kesan berlumuran darah sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan dari pelbagai sudut termasuk kemungkinan motif peribadi atau faktor lain yang mendorong kepada insiden tersebut. Sementara itu, seorang pemandu kereta maut manakala penumpang dan seorang pemandu lori cedera selepas terbabit kemalangan di kilometer 9 Jalan Kulai, Kota Tinggi, Johor. Ketua Polis Daerah Kulai, ACP Tan Seng Lee memaklumkan kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 53 tahun dari arah Kulai menghala ke Kota Tinggi hilang kawalan. Pemandu kereta berusia 56 tahun meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 pada skala Richter menggegarkan Kepulauan Tanimbar di timur Indonesia tengah malam tadi waktu tempatan. Gegaran dirasai di beberapa kawasan. Menurut Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, tiada amaran tsunami dikeluarkan. Penduduk dinasihat berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. China menyatakan minat membeli minyak dan kacang soya dari Amerika Syarikat. Perkara itu dimaklumkan Presiden Donald Trump. Menurut beliau, hasrat itu disuarakan China selepas pertemuan dengan rakan sejawatannya Xi Jinping semasa lawatan negara ke Beijing. Trump berkata China bersetuju meningkatkan pembelian minyak Amerika selepas perdagangan kedua-dua negara terjejas akibat perang tarif sebelum ini. Gangguan bekalan elektrik menjejaskan beberapa wilayah di bahagian timur Cuba, melibatkan wilayah tengah Ciego de Ávila hingga ke Guantanamo. Syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan itu berlaku selepas wilayah Granma di timur negara itu terputus bekalan elektrik pada Rabu. Ia susulan penurunan frekuensi secara mendadak pada satu daripada talian penghantaran utama. Akhir sekali sukan, Kelantan Red Warriors FC KRWFC memburu 3 mata penting apabila melayan kunjungan Immigration FC 2 dalam aksi Liga A1 Semi-Pro di Stadium Sultan Muhammad IV Ahad ini. Pemain tengah KRWFC, Zul Ashraf Zulkifli, mengingatkan rakan sepasukan agar tidak memandang mudah lawan. Setakat ini, pasukan itu berada di tangga keempat dengan 50 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Agensi Pembangunan Usahawan diarah turun padang bantu rakyat. Pelanggaran data peribadi semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bagus bah.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Nak lagi, nak lagi.
3: Tambah nasi lagi.
2: Sedahlah kari nenek.
4: Rempah kari Cap Mata.
3: Memang sedap. Kari pilihan atuk dan nenek sejak dahulu lagi.
4: Bukan serbuk kari ikan dan daging saja yang sedap. Malah serbuk kurma, kunyit, lada hitam pun jadi kegemaran.
3: Cucu-cucu atuk suka tak?
2: Sedap. Nak tambah lagi boleh?
5: Pilihan tradisi sejak dahulu hingga kini. Rempah kari Cap Mata.
2: Sedap.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
3: Baik, sekarang kita ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu bersama rakan setugas DJ Wan. Silakan.
4: Baik, terima kasih rakan sukas edit di Sabah FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia Sabah FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah saudara, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 27 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersama dengan 15 Mei 2006 Masihi. Sekali lagi kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Dan insyaAllah hari ini saudara, khutbah akan disampaikan oleh Haji Muhammad Azlan bin Haji Bakri, penolong pengarah bahagian pendidikan Chains, dan Ustaz Muhammad Edri bin Adosan, pembantu hal ehwal Islam Chains, pula akan mengimamkan solat Jumaat pada hari ini. Dan bilal yang bertugas kali ini ialah Ustaz Muhammad Firdaus bin Haji Abdul Madi, pembantu hal ehwal Islam Chains. Baiklah saudara, kita terus saja ke ruang mimbar untuk mengikuti azan solat Jumaat yang pertama langsung dari Masjid Negeri Sabah, Kota Kinabalu. Baiklah saudara, sekali lagi khutbah untuk hari ini akan disampaikan oleh Haji Muhammad Azlan bin Haji Bakri, iaitu penolong pengarah bahagian pendidikan Chains, dan Ustaz Muhammad Edri bin Abdul San selaku pembantu hal ehwal Islam Chains, pula akan mengimamkan solat Jumaat pada hari ini. Dan bilal yang bertugas hari ini iaitu Ustaz Muhammad Firdaus bin Haji Abdul Madi, pembantu hal ehwal Islam Chains.
5: Allahu Akbar.

0: dong.
1: Baik, saudara, azan yang pertama tadi telah pun dilakukan oleh bilal yang bertugas hari ini, yaitu Ustaz Muhammad Firdaus bin Haji Abdul Mahdi selaku pembantu Hal Ehwal Islam Jaiz. Saudara, kita beri tumpuan dan rehat daripada tugasan harian kita untuk bersama-sama melaksanakan solat Jumaat di setiap masjid dan surau di mana saja muslimin dan juga muslimat berada. Semoga urusan kita dipermudah dan di hari Jumaat yang mulia ini kita bukan saja dapat mendoakan untuk diri kita sendiri, malah saudara sesama Islam dan rakyat di Malaysia keseluruhannya. Bagi yang sedang dalam perjalanan ke masjid-masjid dimanapun juga berada, kami doakan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Saudara, tajuk khutbah hari ini ialah Hormati Guru, Kunci Keberkatan Ilmu, bersesuaian dengan sambutan Hari Guru yang diraikan esok iaitu 16 Mei setiap tahun. Guru ialah mursyid, muallim, murabbi, mudarris, muadib yang sangat mulia di sisi agama. Islam menyanjung tinggi martabat seorang guru kerana jasa dan peranan mereka yang sangat besar dalam mengangkat martabat insan. Menjadi guru ialah satu kemuliaan kerana sentiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inilah hakikat dan nilai sebenar seorang guru yang menerangi kehidupan manusia melalui cahaya ilmunya. Sesungguhnya mereka adalah pusat kepada ilmu yang bertanggungjawab dalam membentuk manusia yang bertamadun. Guru sentiasa memberikan inspirasi dan motivasi sehingga memungkinkan anak-anak didik mereka mencapai kejayaan serta mencipta kecemerlangan dalam pelbagai bidang pekerjaan. Tugas guru merupakan amanah yang mulia. Jika para nabi membawa wahyu untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan syirik dan mensucikan akidah, maka para guru menyambung risalah itu dengan menyelamatkan umat daripada kejahilan. Saudara, seorang guru ialah jurubina peradaban yang membentuk insan berilmu dan berakhlak. Daripada didikan mereka lah lahirnya para ulama, para pemimpin, para doktor, jurutera dan seumpamanya. Tanpa didikan guru yang ikhlas, runtuhlah seni-seni akhlak dalam masyarakat. Ketahuilah bahawa kunci utama dalam menuntut ilmu bukanlah pada kecerdasan akal semata-mata, melainkan pada adab dan penghormatan terhadap guru. Baiklah saudara, kita berikan sepenuh tumpuan untuk azan yang kedua dan seterusnya khutbah yang akan disampaikan sebentar saja lagi.
2: صلوا عليه وسلموا تسليماً

الحمد لله، الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في مجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Khatib ingin mengingatkan para jemaah sekalian agar memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja, ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh menghapuskan pahala ibadah kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan sepenuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Bersempena dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 pada 16 Mei 2026, mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk "Hormati Guru, Kunci Keberkatan Ilmu". Jemaah Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah kegemilangan Islam, ilmu bukan sekadar himpunan maklumat yang tersimpan dalam ingatan atau lembaran kitab. Ilmu ialah nur, yakni cahaya yang menerangi jalan menuju keredaannya. Namun demikian, cahaya ini tidak akan dapat dimiliki tanpa adanya insan yang ikhlas menyampaikan, membimbing dan mendidik kita, yaitu guru yang menjadi obor penerang kehidupan. Guru ialah mursyid, muallim, murabbi, mudarris dan muaddib yang sangat mulia di sisi agama. Islam menyanjung tinggi martabat seorang guru kerana jasa dan peranan mereka yang sangat besar dalam mengangkat martabat insan. Menjadi guru ialah satu kemuliaan kerana sentiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inilah hakikat dan nilai sebenar seorang guru yang menerangi kehidupan manusia melalui cahaya ilmunya. Sesungguhnya mereka adalah pusat kepada ilmu yang bertanggungjawab dalam membentuk manusia yang bertemadun.
Guru sentiasa memberikan inspirasi dan motivasi sehingga memungkinkan anak-anak didik mereka mencapai kejayaan serta mencapai kecermelangan dalam pelbagai bidang pekerjaan. Tugas guru merupakan amanah yang mulia. Jika para nabi membawa wahyu untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan syirik dan mensucikan akidah, maka para guru menyambung risalah itu dengan menyelamatkan umat daripada kejahilan. Seorang guru ialah juru bina peradaban yang membentuk insan berilmu dan berakhlak. Daripada didikan mereka lah lahirnya para ulama, para pemimpin, para doktor, jurutera dan seumpamanya. Tanpa didikan guru yang ikhlas, runtuhlah sendi-sendi akhlak dalam masyarakat. Kemuliaan tugas guru ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya melalui surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahu al-'azim. Maksudnya, dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat tinggi nilai-nilai keilmuan dan yang berkaitan dengannya, termasuklah orang yang menyampaikan ilmu dan penuntut ilmu. Hal ini menunjukkan martabat guru sangat tinggi dan mulia, selaras dengan ketinggian ilmu itu sendiri. Terdapat banyak hadis menyebut tentang kelebihan orang yang berilmu. Antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kelebihan orang alim dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti bulan pada malam purnama atas seluruh bintang-bintang. Riwayat Abu Daud. Sidang Jumat yang dimuliakan sekalian, ketahuilah bahwa kunci utama dalam menuntut ilmu bukanlah pada kecerdasan akal semata-mata, melainkan pada adab dan penghormatan terhadap guru. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam jiwa yang sombong terhadap gurunya. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimana haqqahu." Maksudnya, bukanlah daripada kalangan umatku orang yang tidak menghormati orang tua kami, tidak menyayangi golongan muda kami, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu dalam kalangan mereka. Riwayat Imam Ahmad. Seorang murid yang mendambakan ilmu yang bermanfaat wajib memiliki adab terhadap gurunya. Antara adab yang wajib dipelihara oleh setiap penuntut ilmu itu ialah, yang pertama, mentaati arahan guru selagi tidak bercanggah dengan syarak. Yang kedua, merendahkan diri dan tidak berasa lebih hebat daripada gurunya. Yang ketiga, menjaga lisan daripada meninggikan suara atau menyanggah dengan cara yang kurang sopan. Yang keempat, mendoakan kesejahteraan guru-guru sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Dan yang kelima,
tidak memandang rendah walaupun guru itu mempunyai kekurangan manusiawi. Muslimin yang berbahagia, apakah rahsia keberkatan ilmu? Keberkatan ilmu terletak pada keredaan guru. Tanpa reda seorang guru, ilmu yang dipelajari akan menjadi tawar, tidak memberikan kesan kepada akhlak dan mudah dilupakan. Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lim Al-Muta'allim menyebutkan, seorang penuntut ilmu tidak akan memperolehi ilmu dan tidak akan mendapat mengambil manfaatnya melainkan dengan memuliakan ilmu dan ahli ilmu, yakni guru. Namun, apa yang berlaku hari ini amat membimbangkan. Terdapat segelintir pelajar yang semakin hilang adab dan tidak lagi menghormati guru. Media sosial dijadikan medan untuk memperlekehkan guru, merakam video secara rahsia untuk dijadikan bahan jenaka. Malah ada yang melampaui batas dengan memfailkan saman terhadap guru hanya kerana tindakan disiplin yang kecil. Guru pula dianggap sekadar manusia biasa yang tidak wajar diberikan penghormatan. Lebih membimbangkan lagi, terdapat segelintir pelajar yang bersikap biadab terhadap guru, termasuk melawan, merosakkan harta benda, menghina, bersangka buruk, mengumpat dan mencaci guru. Fenomena ini menjadi tanda semakin terhakisnya keberkatan ilmu dalam masyarakat kita. Apabila guru tidak lagi dihormati, maka hilanglah keberkatan ilmu. Dan apabila berkat itu lenyap, lahirlah generasi yang cerdik akalnya, tetapi rapuh akhlak dan imannya. Ingatlah, apabila kita merendah-rendahkan guru, kita sebenarnya sedang menutup pintu rahmat Allah Subhanahu Taala buat anak-anak kita. Media sosial bukanlah medan untuk membuka aib pendidik. Jika ada perselisihan, selesaikanlah dengan hikmah dan beradab, bukan dengan provokasi dan kecaman. Ibu bapa berperanan penting sebagai guru pertama di rumah. Tanamkanlah dalam jiwa anak-anak bahwa guru mereka adalah insan yang perlu dimuliakan. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi generasi yang pintar akademik, tetapi muflis saksianya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala. Sebagai kesimpulan daripada bicara mimbar pada hari ini, marilah kita hayati tiga amanah besar untuk dijadikan azimat dalam kehidupan kita. Yang pertama, sedarlah bahwa martabat guru adalah martabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Taala. Menghina guru bermaksud menutup pintu keberkatan ilmu. Manakala memuliakan guru adalah kunci pembawa rahmat ilahi. Yang kedua, adab mendahului ilmu. Janganlah kita bangga dengan kebijaksanaan anak-anak kita jika mereka tidak tahu menghormati insan yang mengajarnya. Sesungguhnya, ilmu tanpa adab hanyalah seperti pohon yang rimbun namun tidak berbuah. Dan yang ketiga, keberkatan ilmu adalah matlamat utama. Ilmu yang berkat akan membawa pemiliknya takut kepada Allah Subhanahu Taala, berbakti kepada orang tua dan memberi manfaat kepada nusa dan bangsa. Firman Allah Subhanahu Taala melalui surah Al-Ahzab ayat 70 dan ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah
dengan perkataan yang benar, yakni jujur. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dikasihi, mimbar menyuruh para jemaah Jumat sekalian, bersempena dengan Hari Belia Negara pada 15 Mei 2026 yang bertepatan dengan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan, marilah kita peka dan cakna bahawa belia merupakan aset penting negara dan ummah. Golongan belia ialah pemimpin masa hadapan yang akan menentukan hala tuju masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah pemuda beriman seperti Ashabul Kahfi yang teguh mempertahankan akidah mereka. Ini menunjukkan bahawa kekuatan iman dan jati diri dalam kalangan belia amat penting. Dalam ajaran Islam, belia yang beriman dan berilmu sangat dituntut kerana mereka berperanan sebagai pewaris kepimpinan ummah. Pada masa yang sama, guru memainkan peranan besar sebagai pendidik, pembimbing akhlak dan menjadi wadah penyampai ilmu kepada golongan belia. Ingat, tanpa bimbingan seorang guru, potensi belia sukar dikembangkan sebagai secara seimbang. Namun begitu, belia masa kini berdepan dengan pelbagai cabaran seperti pengaruh negatif media sosial, gejala buli dan keruntuhan akhlak. Oleh itu, kerjasama antara guru, ibu bapa dan masyarakat amat penting dalam membentuk jati diri belia yang kukuh. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah membina jati diri dan nilai murni dalam diri pelajar agar mereka mampu menghadapi cabaran pada masa hadapan. Wa'lamu annallaha amarakum bi'amrin azim, amarakum bis-salati wa taslim ala nabiyil karim. فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة دائمة على ملكنا على ملكنا كبودولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung, wa ala fakhamatir raisil a'la, tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah, waj'alillahumma hadhil balda wa sa'ira biladil muslimin aminatan mutma'inna innaka raufur rahim. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا الله bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadikanlah engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaanmu ke atas orang-orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sifat tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Ya, Alhamdulillah saudara, dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Edri bin Abdul Sang, iaitu pembantu Hal Ehwal Islam Jains, yang juga telah mengimamkan solat Jumaat sebentar tadi. Saudara, antara intipati khutbah sebentar tadi yang boleh kita jadikan ibrah ataupun pengajaran dalam kehidupan seharian kita, iaitu seorang murid yang menambahkan ilmu yang bermanfaat wajib memiliki adab terhadap gurunya. Antara adab yang wajib dipelihara oleh setiap penuntut ilmu adalah: yang pertama, mentaati arahan guru selagi tidak bercanggah dengan syarak. Kedua, merendahkan diri dan tidak berasa lebih hebat daripada guru. Ketiga, menjaga lisan daripada meninggikan suara atau menyanggah dengan cara yang kurang sopan. Keempat, mendoakan kesejahteraan guru-guru kita sama ada mereka masih hidup atau telah tiada. Dan terakhir, tidak memandang rendah walaupun guru itu punya kekurangan manusiawi. Baik saudara, maka dengan itu sekian sahaja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu untuk hari ini, bersama dengan rakan setugas dari unit siaran luar Radio RTM Sabah, iaitu Rusti Anwar dan juga Pangeran Muhammad Izaan. Saya Wan Hizo Ahmad mengucapkan Assalamualaikum, dan kita kembali ke studio bersama dengan rakan penyampai DJ Edith. Silakan Edith.
2: Baik, terima kasih DJ Wan yang telah membawakan siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu.
3: Sabah FM.
4: Baguslah. Baguslah.
5: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
6: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
7: Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu berguna kepada kami. Selamat menyambut Hari Guru daripada RTM, teman setia anda.

Ya baiklah, serupa kita berada di jam yang keempat, jam yang terakhir ini bersama dengan anda menerusi Menu Playlist. Hari ini jam yang keempat ini ruang dan peluang anda untuk dengarkan lagu permintaan anda, pilihan anda. Hari ini hari Jumaat, lagu temanya lagu bebas. Okay? Baiklah, jadi selama sejam ini satu tengah hari sehingga pukul 2 petang, seperti biasa kita akan bersama dengan lagu-lagu playlist anda, bukan playlist edit. Okay? Dan kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti, seperti biasa kita akan bersama menerusi berita Sabah FM. Namun sebelum itu, jom kita dengarkan lagu permintaan anda, Menu Playlist Sabah FM, Bagus Pak.

0: Kota Belud.
1: 101.5 FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.
4: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
5: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

Titipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Usba.
1: Hey, terus santai bersama dengan kami di
2: Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
3: Di antara gadis-gadis seluruh dunia
2: yang mengusik jiwa.
3: Hayalan menjelma ketika fikiran.
2: Dan banyak lagi, pasti akan membuatkan kamu terhibur.

0: Ekspresi, inspirasi, ekspresi, inspirasi.
1: Ya, terima kasih bagi anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Sabah FM, di mana jua anda berada. Jam yang terakhir masih lagi kita bersama dengan lagu-lagu pilihan anda, pilihan pendengar main di playlist hari ini. Lagu temanya bebas, jadi semoga anda terhibur dengan lagu permintaan rakan-rakan kita setakat ini. Yang tidak berkesempatan, jangan risau, minggu depan masih lagi ada ruang dan peluang anda untuk selitkan permintaan lagu menu playlist. Jadi sebentar saja, nanti berbaki lebih kurang berapa minit, kita akan bersama menerusi berita Sabah FM pada pukul 1.30 tengah hari.

Kami melantik Anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu Anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang

0: bersama dengan kami di Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ulasan berita. Konflik yang tercetus susulan perang yang dilancarkan Amerika Syarikat bersama sekutunya Israel ke atas Iran sejak akhir Februari lalu terus mengubah lanskap geopolitik dunia. Tidak hanya di rantau Asia Barat, keadaan itu menjadi semakin rumit dan sukar dijangka. Situasi tersebut juga mengakibatkan perang ekonomi dan sekatan antarabangsa. Ketegangan di laluan strategi seperti Selat Hormuz dan Laut Merah turut mencetuskan kebimbangan terhadap kelancaran rantaian bekalan dunia, khususnya melibatkan sektor tenaga, perdagangan antarabangsa dan pergerakan logistik global. Malaysia juga menerima tempias dengan menyaksikan peningkatan mendadak kos subsidi bahan api daripada RM700 juta ringgit pada Januari kepada RM5 bilion sebulan pada April lalu. Bagi mengelak kesan lebih serius dalam jangka masa panjang, langkah kerajaan melaksanakan pelarasan sementara program Budi Madani RON 95, Budi 95 mempunyai asas kukuh dari sudut ekonomi selain sebagai langkah awal kerajaan untuk menjaga kestabilan negara. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong mendedahkan kira-kira 80% rakyat Malaysia menggunakan kurang daripada 200 liter petrol sebulan. Data kementerian memperlihatkan majoriti rakyat sebenarnya menggunakan bahan api pada kadar yang terkawal. Kejayaan itu juga disokong dengan dasar bekerja dari rumah BDR yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkat kuasa pada 15 April lalu. Dasar berkenaan menyokong langkah penjimatan penggunaan bahan api negara. Selain itu, ia memperlihatkan usaha dalam mendepani cara kerja moden yang memberi keseimbangan kepada pekerja dan majikan. Realitinya, sektor swasta menyambut baik dan mula mengadaptasi dasar BDR seperti diamalkan dalam perkhidmatan awam. Langkah berkenaan dapat mengurangkan penggunaan bahan api, meredakan tekanan kos serta mengekalkan produktiviti dan moral tenaga kerja. Seiring perubahan dinamik industri serta revolusi teknologi, majikan dan pekerja perlu keluar daripada zon selesa serta pantas menyesuaikan diri dengan gelombang transformasi baharu dunia pekerjaan moden. Dalam mendepani cabaran ekonomi, tidak hanya Budi 95, bantuan demi bantuan diumumkan kerajaan dengan naratif prihatin. Ia termasuk bantuan kepada petani, pesawah dan pekebun kecil untuk meringankan kos sara hidup serta meningkatkan produktiviti. Bantuan RM200 sebulan menerusi inisiatif Budi Madani membuktikan kerajaan persekutuan prihatin terhadap golongan petani kecil. Untuk mengurangkan beban peniaga kecil pula, pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri sudah pun mula melaksanakan pengurangan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing. Dalam pada itu, penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kerajaan seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai langkah penting. Ia bagi memastikan golongan miskin dan rentan tidak tercicir ketika tekanan krisis global terus memberi kesan kepada kenaikan harga barangan harian. Pendekatan kerajaan itu bukan sekadar talian hayat ekonomi untuk rakyat tetapi demi kelangsungan ekonomi negara secara keseluruhannya. Namun, usaha memperjelaskan setiap inisiatif serta dasar yang dilaksanakan kerajaan perlu dibantu dengan kerjasama pelbagai pihak. Pandangan dan penerangan daripada pakar berkaitan bidang masing-masing penting bagi memastikan rakyat memahami hala tuju yang dirangka, iaitu kerajaan melaksanakan penyesuaian dasar secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara. Secara asasnya, ia bertujuan memastikan setiap keputusan tidak diambil secara terburu-buru selain disokong pertimbangan teliti bagi melindungi rakyat serta menjamin kestabilan bekalan. Ini bukan sekadar soal angka dan liter penggunaan minyak tetapi berkait rapat dengan kepercayaan rakyat terhadap dasar negara. Pendekatan secara menyeluruh menuntut semua pihak bergerak dalam kerangka sama dalam membina kefahaman. Selain itu, mengekalkan ketelusan dan memastikan tiada kelompok tercicir dalam agenda pengukuhan ekonomi negara. Sekian ulasan berita yang disediakan Firdaus Rosli.

bersantai bersama dengan kami di Selamat Tengah Hari, salam ceria, salam Jumaat untuk anda semua. Hari ini edisi 15 Mei 2026, 4 jam ini bersama dengan anda di ruang udara menerusi ekspresi inspirasiku. Jadi terima kasih anda yang setia menemani Edith juga di ruangan frekuensi Sabah FM, dan juga ada yang dengarkan kami menerusi RTM Klik jauh dari Shah Alam, Kinabatangan, Sandakan, juga di mana-mana jauh anda berada. Ada yang dari Tawau juga, dari Keningau. Terima kasih atas kesetiaan anda, dan semoga selama sejam ini anda terhibur dengan lagu-lagu menu playlist, lagu permintaan rakan-rakan kita. Dan yang tidak berkesempatan, minggu depan kita jumpa lagi menerusi menu playlist setiap hari Isnin sehinggalah hari Jumaat. Okey, dan jangan ke mana-mana sebab lepas ini kamu akan bersama dengan DJ Nodi dan juga Azian menerusi Bah Ngam Latu Janji Dengar, akan bersama dengan anda di ruang udara sebentar sahaja nanti. Okey, dan nampaknya jam sudah pun menghampiri pukul 2 petang. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edith, undur diri di ruang udara. Bye.

0: Latifah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Ubah Ngamlatu. Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM dan pastinya untuk edisi hari ini, hari Jumaat. Salam Jumaat untuk anda semua. Hari ini 15 Mei 2026 bersama dengan saya Nodi dan juga...
1: Hai, nama saya Azian Wahab. Macam biasa, kami terus kasih kawan kamu semua hari ini, hari Jumaat sampai jam 6 petang nanti.
0: Betul. Okey, walaupun pastinya untuk jam yang pertama, kita selalu ada belajar bahasa apa ini, bahasa etnik. Tapi hari ini tidak ada.
1: Sebab kita ada tetamu istimewa.
0: Betul. Nodi. Okey, nanti kita akan bagi tahu siapa tetamu yang akan hadir untuk petang ini, okay. Dan apa yang akan kita ceritakan untuk petang ini, okay?
1: Yalah, kita tahu bulan 5 ni sinonim dengan bulan keamatan. Cerita pun pasal keamatan,
0: pasal
1: juga
0: keamatan
1: ni
0: juga, kan? Okay, jadi untuk kamu semua, jangan lupa untuk terus bersama dengan kami. Dan kejap lagi kita akan bersama dengan tetamu kita untuk petang ini, dan kita akan perkenalkan beliau juga. Dan sambil-sambil itu kita tinggalkan dahulu lagu ini, lagu daripada Popo, lagu yang bertajuk Tambaik.
1: Sabah FM,
0: bagus banget.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dengarlah tuh,
2: janji dengar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
4: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Bangga melatu terus bersama kami di Sapa FM dan sekarang pukul 2.17 minit petang. Macam kita cakap tadi kan Azian, kita ada tetamu untuk petang ini yang mana akan bercerita mengenai dengan pertandingan Sugandoi, Dazanak dan Sokotown sempena dengan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun ini, tahun 2026.
1: Baik, kita akan bersama dengan Dato' Evaristus Gungkit, pengerusi pelaksana Sugandoi Peringkat Negeri 2026.
0: Ya, kejap je lagi 2.30 minit petang yang mana beliau akan bercerita mengenai dengan Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri Sabah. Ini merupakan salah satu artis legend juga ni.
1: Betul. Oi. Dan kalau kita cakap pasal Sugandoi, ini juga antara yang ditunggu selain siapa yang akan dinobatkan sebagai Unduk Ngadau dan juga apa tu yang sekarang ni, Tabantang ni.
0: Oh, Artike. Randavi Tabantang.
1: Ya.
0: Betul. Kan?
1: Baiklah, kita nantikan 2.30 minit petang nanti.
0: Kita dengarkan lagu ni. Lagu daripada Betelinus Insu, A Light Out No Coffee Ruba.
1: Sabah FM.
0: Bagus banget.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Bud was Bud.
1: Ikuti Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen
2: Bahngam Melati. Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami. Dan macam yang kita cakap tadi kan Azian, kita ada tetamu untuk hari ini yang mana akan bercerita mengenai dengan pertandingan Suganda Kamatan Peringkat Negeri Sabah 2026.
3: Baik, kita bersama dengan pengerusi pelaksana Sugandoi Peringkat Negeri Sabah 2026. Kita alu-alukan kehadiran Dato Evaristus Gongkit. Selamat petang
2: Dato.
4: Petang.
2: Oh, sihat Dato?
4: Ya.
2: Mesti terlalu sebab apa ni untuk Suganda ini macam dah lama lagi ni kan berlangsung. Okey, baiklah, untuk petang ini kita akan bercerita mengenai dengan pertandingan Sugandoi ada Zanak dan juga Songko Tahun sempena dengan perayaan Pesta Kamatan Peringkat Negeri Sabah untuk tahun ini, tahun 2026. Lagi sekali lagi kita bersama dengan Datuk Evaristus Gongkit selaku pengerusi pelaksana Sugandoi Peringkat Negeri Sabah. Okey Datuk, pastinya untuk permulaan ini kan boleh Datuk jelaskan gambaran keseluruhan penganjuran Sugandoi Kamatan Peringkat Negeri Sabah untuk tahun ini, tahun 2026. Silakan Datuk.
4: Okey, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada Sabah FM atas jemputan ini. Sebenarnya Sugandoi Kamatan Peringkat Negeri Sabah pada tahun 2026 ini merupakan salah satu pengisian ataupun acara utama dalam sambutan Pesta Kamatan lah, yang bukan saja menonjol menonjolkan pertandingan nyanyian, tapi yang lebih penting adalah sebagai platform pemeliharaan bahasa,
2: betul,
4: seni dan identiti masyarakat Kerajaan Dusun, Murut dan Rungus. Untuk tahun ini 2026, penganjuran memberi fokus kepada tiga perkara lah. Yang utama, pertama memperkukuhkan pemartabatan bahasa KDMR ini melalui music.
2: Betul.
4: Kedua, dia memberi ruang lebih luas kepada penyertaan bakat-bakat baharu dari seluruh daerah lah. Ketiga, kita memastikan pertandingan lebih tersusun dari segi peraturan, penjurian dan kualiti persembahan. Dan Sugandoi bukan sekadar pertandingan, tetapi juga bengkel budaya yang mempertemukan generasi lama dan baharu dalam satu pentas yang sama.
3: Kita tahu yang mana pertandingan Sugandoi ini platform untuk pemeliharaan bahasa, seni dan juga identiti, dan juga bengkel budaya yang mempertemukan generasi lama dan baharu dalam satu pentas yang sama.
4: Betul.
3: Okey, dan untuk soalan seterusnya Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan antara perubahan yang paling ketara tahun ini ialah perluasan had umur kategori terbuka. Apa sebenarnya signifikan perubahan ini Datuk?
4: Okey, signifikan kenapa kita apa ini
2: ubah
4: sedikit perubahan dari segi umur, sebab yang sebelum ini kita ada tiga kategori lah, 12 tahun ke bawah itu dazanak, maksudnya bintang kecil itu.
2: Nah, bintang kecil.
4: Kemudian kategori yang kedua 17 hingga 59. Jadi 60 ke atas itu adalah sangkat tahun lah.
2: Sangkat tahun.
4: Ya, yang kira veteran lah kan. Jadi yang 13 itu 13 hingga 16 itu dalam masa 5 tahun itu dia orang tidak apa-apa mau dibuat. 5 tahun. Jadi saya terpikirnya macam mana membuat satu kategori lagi. Saya buatlah kategori yang 13 dan 17. Dan saya nampak di sana macam satu, dia tidak cantik. Kenapa saya bilang tidak cantik? Peserta lelaki yang 13 tahun ini baru akil balik.
3: Baru pecah suara.
4: Pecah.
2: Suara, betul.
4: tidak cantik dia punya penyampaian persembahan. Kalau perempuan oke. Kemudian yang 13 tahun ini berlawan dengan 17 tahun. Dari segi size dia tidak cantik lah, tidak seimbang. Terus saya stop lah. Saya stop, saya buka itu kategori. Kemudian tahun ini apabila wakil Sabah Dazanak Kiki menang di kebangsaan, sana saya berpikir rupa-rupanya ini Dazanak 13 tahun boleh bersaing dengan yang 17 tahun. Ada. Ya. Jadi saya ubahlah pergi 13 tahun. 13 tahun hingga 59 tahun. Dan nampak pada tahun ini ramai yang 13 tahun hingga 17 pergi ikutlah. Ramai.
2: Jadi itulah kenapa apa ni had umur untuk kategori terbuka dibuka bermula dari 13 sampai 59 tahun lah. Dan sebab ialah kalau dia bilang umur 13 ni sebenarnya dia bilang baru mau start juga kalau yang apa ni untuk yang dewasa, jadi orang boleh dapat pengalaman.
4: Ya betul.
2: Kan untuk bertanding sama dengan orang dewasa.
4: Betul.
2: Okey. Alright, dan seterusnya mengenai dengan syarat penggunaan lagu dalam pertandingan tahun ini, Dato'. Pastinya untuk lagu-lagu yang akan dipertandingkan ataupun dinyanyikan oleh peserta untuk Sugandoi, Dazanak dan juga Song Patong.
4: Syarat-syarat penggunaan lagu. Okey, untuk tahun ini pihak penganjur telah menetapkan dengan jelas bahwa peserta tidak dibenarkan bukan tidak dimenarkan lah. Itu terpulang kepada apa ini, ahli jawatan kuasa pelaksana peringkat negeri tidak akan bertanggung jawab sekiranya lagu-lagu saduran ini dituntut ada pihak menuntut royalti. Itulah rasionalnya kenapa saya tidak galakkan lah. Tidak menghalang, cuma itu jelah. Sebab ada aja lagu Jepun, contoh lagu Philippines. Diorang translate pergi bahasa Kadazan Dusun kan. Jadi oleh karena ini siaran langsung seluruh dunia menonton. Jadi kalau yang komposer ataupun pemilik lagu itu dengar, diorang ada peluang mau saman kita nih.
2: Jadi kalau boleh tidak digalakkan lah.
4: Tidak digalakkan, tapi tidak di apa ini? Jalan kuasa tidak akan bertanggung jawab lah. Sekiranya berlaku suatu pada peserta tersebut kan. Maksudnya setiap lagu yang persembahkan mestilah sama, ada lagu asli dalam bahasa Kadazan Dusun Murut atau karya yang menepati garis panduan. Dan pertandingan tanpa sebarang adaptasi daripada lagu luar yang terjemah atau diubah liriknya. Dan keputusan ini dibuat untuk mengelakkan kekeliruan hak cipta serta memastikan pertandingan ini benar-benar menjadi platform kepada karya autentik tempatan lah. Dan ia juga penting untuk mengangkat identiti musik KDMR supaya tidak terlalu bergantung kepada adaptasi lagu luar. Dan dengan ini kita mau peserta lebih kreatif menghasilkan atau memilih lagu yang benar-benar mencerminkan budaya kita sendiri.
2: Maknanya cara yang betul-betul yang original Sabahan dibilang kan. Alright, selepas ni kita akan bercerita lebih lanjut lagi untuk kategori yang seterusnya, itu kategori Dazanak. Kita dengarkan dahulu lagu ni. Lagu ini dinyanyikan oleh Datuk sendiri. Lagu yang bertajuk Song Dukut. Sabah FM.

0: Bersinar.
1: Kembali bersama-sama kami, Kita Cerita, #KitaKongsi.
2: Kembali lagi bersama kami di Sabah FM Bagus Bah, bersama dengan Dato' Emeritus Gungkit, pengerusi pelaksana Sugandoi peringkat negeri Sabah tahun ini, tahun 2026.
3: Okey. Tadi kita sudah tahu syarat penggunaan lagu dalam pertandingan tahun ini. Sekarang ni Dato', kami mau tanya pula dengan kategori Dazanak. Ada tidak terdapat perubahan untuk format tahun ini?
4: Okey, pada tahun ini bagi kategori Sugandoi Dazanak, kita masih mengekalkan asas pertandingan, tetapi memberi penambahbaikan dari segi persembahan pertandingan akhir lah. Dan peserta akhir akan mempersembahkan dua lagu. Lagu pertama adalah lagu wajib yang mereka bawa ataupun dipersembahkan semasa di peringkat daerah lah. Kemudian walaubagaimanapun lagu mereka semasa di peringkat daerah masih boleh ditukar. Nah, kalau dah mau tukar lah. Kalau dulu saya tidak tukar sebab karena lagu itulah kamu menang. Kalau kamu ubah,
2: betul,
4: mungkin kamu tidak menang, saya bilang. Tapi ada lagi permintaan, bolehkah tukar lagu? Saya kasih open lah. Saya bilang boleh tukar lah. Jadi kemudian peserta akhir akan mempersembahkan lagu kedua itu adalah dalam bentuk medley lah.
2: Medley
4: lagu songket tahun, yaitu gabungan lagu lama dari era sekitar 60-an dan ke bawah lah. Dan tujuan medley ini adalah untuk menghidupkan kembali lagu-lagu warisan lama yang mungkin semakin dilupakan oleh generasi muda.
2: Betul.
4: Nah, pada masa yang sama, ia menguji kreativiti peserta dalam menyusun transisi lagu, emosi dan persembahan pentas. Dan kalau kita imbas kembali, kalau lagu-lagu Piramli kan contoh, dia Tidurlah Permaisuri kan, sebelum Jamal nyanyi itu lagu, generasi muda tidak nyanyi. Tapi bila Jamal nyanyi dengan arrangement yang baru, dengan suara dia sendiri, dan ramai sudah yang menyanyi itu lagu Tidurlah Permaisuri. Nah, itulah antara objektif kita lah. Jangan terlalu banyak ubah lah. Dan ini menjadikan Dazanak bukan saja pertandingan vokal, tapi juga penghargaan terhadap sejarah musik KDMR lah. Dan untuk makluman juga, peserta-peserta bintang kecil RTM kebanyakan daripada Sugandoi Dazanak.
2: Betul.
4: Dan banyak yang menang tuh.
2: Dan itu dia bilang antara satu tempat untuk mencukil bakat, bakat sebenarnya kan. Baiklah, seterusnya macam mana pihak penganjur melihat penggunaan AI dalam pertandingan?

0: Saya bilang ini bukan perkara mudah lah, ini perlu ada apa ini, perancangan yang rapi dan apa ini, serius lah. apa ini dalam konteks Gandai pada tahun ini, pihak penganjur membenarkanlah penggunaan minus one yang AI dalam aspek susunan music, arrangement dan produksi audio lah. Ini karena ia boleh membantu meningkatkan kualiti music dan memberi lebih banyak pilihan kreatif kepada peserta. Namun begitu, satu perkara yang sangat ditekankan ialah vokal mestilah asli sepenuhnya lah. Kita tidak boleh guna vokal AI.
1: Okay? Betul.
0: Dan peserta tidak dibenarkan menggunakan AI untuk menjana suara atau menggantikan vokal manusia. Ini penting karena inti pati Sugandai adalah menilai keaslian suara, teknik vokal dan ekspresi penyanyi yang sebenar.
1: Itulah mulai dengan apa ini, penggunaan AI dalam apa ini, pertandingan. Soalan tambahan lah atau pastinya kita mau tanya ni kan, mengenai dengan Sugandai ini, adakah semua pertandingan sudah selesai berlangsung ataupun masih lagi akan ada yang berlangsung?
0: Okey, setakat ini sudah hampir-hampir selesai, cuma ada beberapa lagi. Besok lah, 16 hari bulan tarik yang terakhir lah.
1: Melibatkan apa ni untuk Sugandai kali ini, berapa yang banyak daerah tu?
0: Sekarang yang telah melaporkan diri 52 lah.
1: 52 daerah. Itu untuk apa ni, Sugandai. Dazanak mungkin kurang daripada itu lagi.
0: Iya. Dazanak sama Sangkatan ada kurang dari itulah.
1: Okey. Dan pastinya ialah mengenai dengan pertandingan tersebut, esok dipahamkan merupakan tarik tutup penyertaan.
2: Okay. 16 Mei.
0: Dan 16.
2: Dan untuk pertandingan akhir pula pada 23 Mei.
1: Jadi mungkin Datuk boleh kongsikanlah tarik-tarik penting dan juga syarat utama penyertaan kepada pendengar Sabah FM.
0: Okey, untuk tarik-tarik penting ini ataupun syarat utama penyertaan kepada pendengar, tarik tutup penyertaan adalah 16 Mei. Dan pendaftaran bermula dari 8 pagi hingga 5 petang saja. Dan kita ingin menegaskan bahwa sebarang kelewatan penghantaran borang selepas waktu tersebut tidak akan diterima lagi lah. Tapi setakat ini yang sebelum-sebelumnya tidak pernah berlaku lah. Dan bagi pertandingan akhir pula, Sugandai Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 akan berlangsung pada 23 dan semua kategori sebenarnya nih. Semua kategori bagi pertandingan akhir pula pada 23 bulan, Sugandai Dazanak Sangkatan dan Sugandai Keamatan akan berlangsung pada 23 Mei jam 2 petang, bukan malam lagi ya. Bukan 7 malam seperti tahun-tahun yang lalu. Dia bermula 7 petang di Dewan KDCA. Dari segi syarat, peserta mestilah memenuhi kelayakan yang ditetapkan, termasuk pengesahan peringkat daerah, keputusan juri proporsional serta pengesahan pegawai daerah atau penyelaras KDCA. Secara keseluruhan, kita berharap Sugandai pada tahun ini akan terus menjadi platform utama, bukan saja untuk mencungkil bakat, tetapi juga memperkukuhkan identiti budaya dan bahasa kerajaan Dusun Murut Rungus di Sabah.
1: Jadi sekali lagi, pastinya Sugandai Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan berlangsung pada 23 Mei jam 2 petang.
2: Dua petang. Di Dewan KDCA. Itu yang final sudah kan. Dan itulah kita harapkan Sugandai 2026 akan terus menjadi platform utama, bukan sahaja untuk mencungkil bakat, tetapi juga untuk memperkukuh identiti budaya dan bahasa KDMR di Sabah.
1: Betul. Jadi besok 16 hari bulan, mungkin ada beberapa daerah lagi yang akan buat pertandingan Sugandai
0: terakhir.
1: Selepas itu jangan lupa untuk mereka yang terpilih daftar kepada Dato' Emeritus sebelum
0: jam 5
2: petang. Itu yang dapat kita kongsikan untuk Sugandai Keamatan Peringkat Negeri Sabah bersama dengan Pengerusi Pelaksana Sugandai Peringkat Negeri Sabah 2026, Dato' Emeritus Gungki.

0: Ya, betul. Ya. Jadi apanya semoga pertandingan Sugandoi yang akan berlangsung nanti ini berjalan dengan lancar ya, Dato'.
1: Terima kasih.
0: Okey. Ya. Alright. Dan apapun, terima kasih sekali lagi bersama dengan Dato' untuk petang ini bercerita mengenai dengan pertandingan Sugandoi peringkat di negeri Sabah pastinya untuk tahun ini, tahun 2026. Dan kami tinggalkan dengan lagu ini, lagu daripada Nick O'Neill, Montok Tadau Kehamatan.
2: Sabah FM.
0: Bagus, Pak.

0: Garra.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

Tipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

setia menemani anda sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Sissy Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Bah Ngam Latu,
1: terima kasih yang terus bersama kami. Dan so pukul 3.11 minit petang.
2: Okey, hari ini 15 Mei, mm-hmm. Besok 16 Mei, sinonim dengan hari?
1: Jadi. Bukan.
2: Hari jadi kawan.
1: Hari guru.
2: Iya. Okey, untuk tema tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara.
1: Oh, Guru Bitara Nadi Negara.
2: Okey, memandangkan besok hari guru, besok pula hari Sabtu, kita bercerita pasal, ada kaitan dengan cikgu lah.
1: Betul. Sebenarnya dengan hari guru esok, hari cikgu. jadi kalau kamu, macam mana? Kamu... kalau jadi cikgu, kamu mau ajar subjek apa dan kenapa?
2: Oh, kalau Nodi?
1: Sukan.
2: Iyalah. Kenapa? Sebab suka. Janganlah sebab suka aja, mesti ada sebabnya.
1: Sebab saya belajar sukan. Bukan soal itu.
2: Bukan. Sebab saya suka aktiviti kecergasan fisikal.
1: Betul. Sebab senang mengajar.
2: Senang kan?
1: Okey, besok jangan lupa bawa pakaian PJK. Pendidikan jasmani. Buat kerja sendiri.
2: Bukan. Kita lari-lari dulu.
1: Lari-lari dulu. Okay.
2: Lepas tu main apa tu, bola beracun.
1: Bola beracun. Nah, itu je, satu jam habis.
2: Tak boleh ni. Tak boleh ni.
1: Kamu macam mana pula cerita kita ataupun topik santai kita ini petang sempena hari guru. Cuba kamu kongsi, kalau kamu jadi cikgu, kamu mau ajar subjek apa
2: dan kenapa? Okey, kongsi di Facebook kami Sabah FM Bagus Ba, atau hantar je WhatsApp di nombor
1: 019-490-4848. Dan sambil-sambil kita tunggu dong punya komen-komen, kita dengar lagu ini, lagu daripada Rusdi Shah, Dua Atai Jadi Dikau.
2: Sabah FM
1: Bagus Ba.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti-Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
4: Jangan bully, sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

0: dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.
1: Sabah FM. Sabah FM bagus buat, terima kasih yang terus bersama kami. Dan sekarang pukul 3.23 petang, dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat padu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 15 Mei 2026, adalah pada pukul 3.36 petang nanti. Terus dengarkan kami di Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rokoklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu. Yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu ampunilah aku ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Titipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami. Dan pukul 4:04 minit petang. Selamat petang untuk kamu semua di jam yang ketiga, terus menceriakan petang anda.
2: Okey. Dan ini petang juga kita cerita pasal ini sempena dengan Hari Guru yang akan disambut besok 16 betul. Mei. Jadi cuba kamu kongsi sama kami, kalaulah kamu jadi cikgu, kamu mau ajar subjek ataupun mata pelajaran apa? Kenapa? Betul.
1: Dan kenapa?
2: Kenapa?
1: Okay. Ada kawan-kawan kita di sini yang sudah komen, si Rosie William G, dia bilang dia mau jadi guru BM
2: Bahasa Melayu.
1: Selamat Hari Guru buat gua apa ini Biras dan juga anak-anak Biras, dia bilang. Oh, ada apa ini, ada keluarga dia yang apa ini jadi cikgu lah kan. Guru BM. Oh, Bahasa Melayu.
2: Oi, ini
1: tapi kadang-kadang iyalah dia ada silibus dia apa tuh kan. Jadi kita belajar juga lah, bukan yang sekadar mau ajar
2: Tata bahasa
1: apa semua tuh, penggunaan ayat semua kan.
2: Kalau Bahasa Melayu yang apa nih, yang menjadi saya punya kelemahan buat karangan, penat menulis.
1: Sama lah.
2: Berapa patah perkataan?
1: Kalau sekolah rendah dulu, kalau saya ingat 190 kan.
2: Yang 180 tuh
1: itu macam sekolah tingkatan 1.
2: 360 SPM.
1: Itu macam SPM. 360 patah perkataan semua.
2: Oi. Okey. Ini si mana? Dia bilang mau jadi guru tentera.
1: Oi, kenapa mau jadi guru tentera ini?
2: Sebab saya mau ajar murid saya erti pengorbanan, tegas dan tahan lasak. Tapi di sekolah kita mana ada silibus guru tentera?
1: Betul. Mungkin jadi guru disiplin. Guru disiplin itu
2: boleh.
1: Si kawan kita di sini yang sudah komen di Facebook, dia bilang si Buluntung, saya mau ajar sains.
2: Sebab?
1: Saya mahir dalam sains, dia bilang.
2: Eksperimen.
1: H2O itu apa?
2: Hidrogen. Ya kah? Kan? O2? Ya kah? Oi, Nodi. Saya lupa sudah. Hidrogen kah? Nodi bah, jangan kasih malu saya. Hidrogen. H2O. Air.
1: Ya, air.
2: Air ah? Betul. Yakinnya hidrogen.
1: Jadi kalau kamu semua komen lagi cerita kita ini petang, kalau kamu jadi cikgu, cikgu apa yang akan kamu ajar dan kenapa? Okey.
2: Water. Hidrogen, yakin sekali.
1: Lagu daripada Pisuit. Bahagiamu deritaku.
2: Sama FM.
1: Bagus banget.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Aduh, batuk pula dah.
6: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
5: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
6: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
5: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurik gamat.
6: Dapatkan Hurik gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurik.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM. Terus like, komen, komen cerita kita untuk ini petang, iaitu dengan sempena dengan Hari Guru sebenarnya. Yep. Kalau kamu mau jadi cikgu, kamu ajar mata pelajaran apa? Okay. Kenapa?
2: Kenapa? Si Rahmatul Sains. Walaupun indah hebat, tapi buli-buli lah bah. Kalau yang lain tu macam terpaksa belajar balik. Terutama sekali
1: Mujik.
2: Music, mau music. Belajar balik.
1: Dulu masa sekolah rendah, okay. Saya main itu yang apa yang enggak yang yang drum besar tu, yang pakai di.
2: Pam. Atau apa namanya itu? Yang biasa itu pakai pancaranggam bukan?
1: Guna itu ya bass, kira bass lah.
2: Itu masa anu kah perbarisan?
1: Lepas tu belajar itu yang karena suka dapat seruling tidak yang triangle
2: ting ting, ting apa ting, namanya tu
1: nanti triangle lah
2: triangle, kan?
1: Triangle. Ting ting ting, ting. Gitu sih ya. Tapi sekarang memang music saya memang tidak seberapa lah tapi recorder. Sekarang
2: recorder.
1: Oh itu dulu saya masih ingat lagi quote si maksudnya nyanyi lagu Anu Titanic
2: pakai anu tu
1: ya.
2: Wow, saya do re mi fa sol la ti do.
1: Lagi kita ada si Razali, dia bilang PJ. Pendidikan jasmani lah. Mau tren fizikal dan juga mental murid, dia bilang.
2: Okay. Si Maya ni mau sejarah. Mau ajar sejarah.
1: Saya mau mengajar sejarah. Okay. Guru sejarah ini.
2: Siapa para miswara?
1: Kan. Alright, apa pun kamu boleh lagi terus komen-komen. Lepas ni kita akan baca lagi. Dan 4.30 minit petang nanti, macam biasa kita ada berita utama Sabah FM. Dan tajuk-tajuk berita utama petang ini ialah
2: kesesakan SBCP, 8 pelan tindakan, 2 inisiatif baharu dilaksana,
1: dan jelajah aspirasi KKTP, 4 isu utama dikenal pasti di sempurna.
2: Okey, nantikan berita penuh 4.30 minit petang nanti.
1: Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.
2: Diam-diam berpandangan mata bertentang mata.
1: Afiq Syazwan. Haziq Rosli.
3: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
1: Ricky Mara.
4: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
1: Siti Pah Jahamin.
5: Sumila Pobulan, Sumila Nova Baramu.
1: Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
6: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
7: Hidup sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
8: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, bah.
9: Sabah FM.
10: Bagus, bah.
11: Aduh, batuk pula dah.
12: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
11: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
12: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
11: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
12: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kesesakan SBCP, 8 pelan tindakan, 2 inisiatif baharu dilaksana. Jelajah aspirasi KKTP, 4 isu utama dikenal pasti disempurna. Selamat petang, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alexis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Bagus Bah.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Sissy Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 satu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Lagu daripada Hakim and Magistrate, lagu mereka yang bertajuk Juliet. Mungkin kita pukul 4.48 minit petang.
1: Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM. Bagus bang.
0: Betul. Dan apapun, hari ini juga kita sebenarnya menyambut Hari Belia Negara.
1: Okay. HBN 2026.
0: Betul, yang mana Majlis Perasmian Sambutan Hari Belia Negara 2026 telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, pastinya bertempat di Ex-Park Sendayan Negeri Sembilan.
1: Okay, hari ini Hari Belia, besok Hari Guru. Kiranya bulan Mei ini kan banyak betul sambutan.
0: Oh betul.
1: Bila tu yang Hari Jururawat,
0: Hari Ibu,
1: betul. Hari Pekerja,
0: Hari
1: Buruh.
0: Pekerja, betul.
1: Hari ini macam Hari Keluarga juga.
0: Hari Keluarga Mei. Juga kan.
1: Ada promo kan kita pasang tadi.
0: Betul. Okay, jadi pastinya begitu banyak sambutan-sambutan, sama-sama kita menghargai pengorbanan apa yang telah pun mereka lakukan sebenarnya. Tapi cerita kita untuk ini petang adalah mengenai Hari Guru.
1: Okay. Kalaulah kamu sebagai seorang guru, kamu mau ajar subjek apa?
0: Oh betul.
1: Mata pelajaran apa, Cyril? Dia bilang mau mengajar pendidikan seni. Lukis.
0: Campin kamu lukis? Boleh buat O dengan tepat sekali lukis.

0: Si Karental sahabat ni dia bilang PJ.
1: Pendidikan jasmani. Jasmani.
0: Jasmani. Hai.
1: Jasmani.
0: Lagi kita ada si Marsha Saleh. Dia bilang ini ucapannya lah. Selamat apa ni Hari Guru, dia bilang selamat bertugas bahasa Malaysia.
1: Oh, bahasa Malaysia.
0: Bahasa Malaysia, okey.
1: Si Ana pun dia bilang pendidikan seni visual.
0: Seni visual. Okey, alright, itu adalah apa ini, mungkin orang punya cita-cita juga sebenarnya menjadi seorang guru dan mungkin jadi seorang pendidik dalam subjek apa sebenarnya.
1: Okey, kamu boleh terus komen-komen lagi, nanti kami baca 5 petang nanti, utama 5 petang.
0: Kita ada lagu gandingan Shanti dan juga Marcel, Hanya Memuji.
1: Sabah FM.
0: Sabah. Thank you.

0: Benar.
1: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu, the only one pemilik hati. Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: Jangan buli. Sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Sabah FM. Bagus bang. Sebentar lagi, utama 5 petang.
2: Bagus ba? RM42.3 juta untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pembangunan syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
3: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
2: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk pondok, ma'had tahfiz, sekolah agama serta premis kafah.
3: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri,
2: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
3: Bagi institusi pondok mak tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'atafiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
2: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
3: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dengan Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan dia terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
2: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan JOLO. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
4: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan sekitar.
2: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perkara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
4: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, dan masih soal clearance. Land clearing ni memang memerlukan belanja, tapi dia tanam kali ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
2: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guzefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolau di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM dan semukul 5.23 minit petang di jam yang terakhir. Terus Azian sama Nudi kasih kawan kamu.
2: Apapun, hati-hati memandu untuk kamu yang tengah memandu. Mm-mm. Balik rumah sudah kan, selesai kerja, hati-hati.
1: Betul. Okey, baiklah, cerita kita untuk ini petang adalah dengan sempena dengan Hari Guru. Jadi kalau kamu jadi cikgu, kamu mau ajar subjek apa?
2: Kita ada si Apple White 6 dari Tawau. Dia bilang sempena hari guru besok. Mm-mm. Walaupun saya lemah dalam bahasa Melayu, saya ingin memilih subjek bahasa Melayu.
1: Oh.
2: Supaya saya dapat belajar sambil mengajar murid.
1: Oh, iyalah, sama-sama belajar kan? Betul.
2: Tengok buku sama-sama, baca sama-sama.
1: Si Mihail, dia bilang bahasa Melayu dan juga pendidikan jasmani.
2: Oi, sama kamu Nadi. Si Ayai.
1: Ayai.
2: Saya mau ajar alam dan manusia. Ini kita sempat ke alam
1: itu,
2: dan manusia?
1: Enggak, kan? Itu macam kemahiran hidup tuh kan.
2: Nah,
1: alam dan manusia.
2: Kemahiran hidup? Itu kan salah Nodi, tapi kita tidak sempat lah.
1: Memang
2: kita macam bertukar sudah.
1: Ada lagi satu subjek dia bilang, lama betul sudah itu.
2: Okay, si Marajun dia kasih ucapan jelas selamat dari guru, sama FM bagus bah.
1: Alright, terima kasih banyak-banyak untuk kamu semua yang sudah komen-komen. Lepas ini kita kasih baca lagi. Kamu boleh lagi komen ataupun hantar di WhatsApp saja. Kita ada lagu daripada Mary Goslow, Gantung.
2: Sama FM.
1: Bagus bah.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Kucing ni kan dia banyak vocal cord.
3: Ui.
0: Ya. Dia ada 100, Rafiq.
3: Ui, gila vocal cord dia.
0: Tu.
3: Lepas tu pun bila dengar dia mengiau tu lain kan? Lain-lain ya. Bunyi dia.
0: Itulah ada miau. Mau gitu.
3: Itu mau lain sahaja tu.
0: Itulah tu. Jadi inilah kucing banyak dia punya vocal cord. Banyak macam.
3: Oh, banyak kan? Macam.
0: Ya.
3: Oh, ada berapa 100 tadi?
0: 100
3: vocal cord
0: ya,
3: kucing.
0: Oh. Itu dia buat macam-macam bunyi. Dan itulah juga kita tahu kalau dia lapar. Kalau dia marah. Okay.
3: Faham. Tapi apa? Jeling saya.
0: Mau.
4: Oh, baru saya tahu. Dari Isnin hingga Jumaat, kami bawakan pelbagai topik yang pasti buat kamu mau ikut serta bagi pendapat kamu. Semuanya boleh dikongsi bersama kami. Jangan malu, kasih tahu je kami apa yang ada dalam hati dan fikiran kamu. Kongsi dan call kami setiap petang hanya di Bahngam lah tu. Janji dengar.

0: Okey, Biz On Air untuk petang ini kita mau bercerita mengenai dengan...
1: Sigar.
0: Oh,
1: betulkah sebutannya? Sigar.
0: Ah, okay. Betul. Bila tiba musim khamatan, ramai yang mula mencari sigar yang cantik dan juga berkualiti. Sigar ni kira macam... Apa kalau yang tengkolok?
1: Tengkolok.
0: Ah, betul.
1: Okey, yang mana sigar tradisional Kulu bukan saja pelengkap pakaian, tetapi simbol identiti dan warisan budaya masyarakat Kadazan Dusun yang sentiasa dibanggakan.
0: Okey, yang mana setiap sigar dihasilkan secara handmade menggunakan kain bercorak Borneo bersama sentuhan les yang kemas dan juga eksklusif, memang sesuai dipakai untuk majlis rasmi, perkahwinan, sambutan kehamatan dan juga pelbagai acara kebudayaan. Jadi bila dipakai terus nampak lebih segak, berkarisma dan juga penuh gaya tradisional.
1: Wow, saya bayangkan kalau dipakai itu sigar.
0: Kalau tahu kalau mau beli sigar ni kan dia mahal juga tau.
1: Iya.
0: Betul.
1: Okey, dan kita tahu sekarang ni bulan keamatan, jadi memang ngamlah untuk kamu buat tempahan awal supaya tidak terlepas peluang untuk mendapatkan desain pilihan kamu.
0: Betul.
1: Kalau boleh, kalau ingin tampil lebih bergaya dengan sentuhan budaya tempatan, bolehlah dapatkan sigar tradisional Kulu di Pekan Kulu, gerai nombor 3.
0: Oh, ini kalau mau pikir lah kan. Jadi untuk tempahan ataupun pertanyaan, kamu boleh hubungi Saitin Bangkok di talian 017-814-0049 atau
1: 011-399-58438. Sigar On Culture Mantap. Mahal ya, Nodi?
0: Ya, betul. Dia mencecah ratusan sebenarnya.
1: Ini kalau macam majlis kahwin, pengantin lelaki wajib pakai atau...
0: Kalau pakai yang baju tradisi,
1: wajib pakai. Oh, okay. Jadi itu Biz On Air yang kami kongsikan untuk hari ini. Sigar tradisional Kulu.
0: Wow. Apapun, teruskan bersama kami di Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Bah. Ngamlah tu.
3: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, ala hai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalah di senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Bahangamlah tu, janji dengar. Terus bersama dengan kami. Dan semukul 5.47 minit petang.
1: Okey, hari ini kita cerita pasal, ini sebenarnya dengan Hari Guru. Cuba kamu kongsi sama kami. Kalau kamu jadi cikgu, kamu mau ajar subjek apa dan kenapa?
0: Betul. Kawan kita di sini, si Rohana, dia bilang, kalau wujud balik subjek ERT, saya mau belajar, mau ajar ERT. Best masak-masak dengan student.
1: ERT?
0: Ekonomi rumah tangga.
1: Saya ambil ni, tingkatan 3.
0: Saya pun ambil itu juga. Bukan.
1: Itu macam ERT, kebanyakannya perempuan. Lelaki dia macam bertukang-tukang ke atau bertanam?
0: Ya, bertukang. Oh, satu bertukang.
1: Bertukang. Kami masak, menjahit.
0: Apa
1: tu?
0: Apa? Lupa sudah?
1: ERT, yang pasangan itu
0: KMT.
1: Oh,
0: KMT.
1: Ekonomi rumah tangga. Lepas tu ada kan yang disuruh kita pasang lampu apa tu? LED tu kan? Yang panjang, yang pindik tu. Apa namanya tu? Anot kah? Anot yang pindik so.
0: Iyalah itu tu.
1: Tapi kita lupa sudah bah. Tingkatan 3 bah itu berapa puluh tahun yang lalu?
0: Kan, itulah. Kadang-kadang kita ingat juga kembali apa ni subjek-subjek yang dulu ada, sekarang ni mungkin sudah di apa ni tidak diajar lagi lah.
1: Macam yang kawan kita cakap tadi, alam dan manusia. Mencari kita kan, rupanya itu tahun berapa tu?
0: Tahun 82. Belum lahir lagi.
1: Alam dan manusia, rupanya sains.
0: Sains.
1: Geografi kau suka?
0: Geografi bolehlah.
1: Saya susah menghafal tu peta-peta.
0: Dulu saya campin melukis peta itulah. Tutup lukis, mata aja.
1: Lukis peta?
0: Iya, Pak.
1: Kau tahu ini negeri mana?
0: Hafal
1: lah negeri mana. Bendera-bendera kau hafal?
0: Hafal.
1: Wow.
0: Dulu geografi antara subjek kesukaan saya sebab dia punya guru juga yang sebenarnya memainkan peranan.
1: Betul lah, saya sejarah, Nodi.
0: Sejarah saya pun dah kurang sikit juga lah.
1: Sejarah gara-gara cikgu saya cakap, kalau kalau beginilah cara kau buat apa ni, orang bilang presentation, saya yakin kau dapat A.
0: Wow, betul. Dapat A terus ah.
1: Betul, yang bila kau kena puji dan kau macam diperasan, cikgu tu mention kau macam, okay, saya mesti dapat.
0: Okay lah, gak boleh betul kan.
1: Geografi?
0: Ya.
1: Wow.
0: Alright. Okay, walaupun terima kasih yang sudah komen-komen, tugasan kami berdua berakhir di sini untuk edisi hari ini. Dan di kesempatan ini juga ya, kan, kami ingin mengucapkan selamat Hari Belia untuk hari ini, dan juga selamat Hari Guru untuk hari esok.
1: Okay, bertemakan Guru Bitara Nadi Negara.
0: Okay, jadi untuk itu kami tinggalkan anda dengan dua buah lagu. Lagu daripada Liza Hanim, Getaran Cinta di Jiwa, dan juga lagu daripada Ivan Seventeen,
1: Jangan Paksa Rindu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye.

Assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati buat semua pendengar setia Sabah FM. Dan moga anda semua berada dalam keadaan sehat, ceria dan sentiasa dikelilingi insan yang tersayang. Dan begitu juga dengan rakan saya tadi, terima kasih kepada DJ Nodi dan DJ Azian. Dan hari ini, hari Jumaat 15 Mei 2026 bersamaan dengan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. Saya Zuzela alias Ella akan menemankan anda hingga pukul 9 malam nanti. Dan hari ini cukup istimewa sebenarnya kerana kita meraihkan Hari Keluarga. Ngam-ngam esok cuti hujung minggu kan. Waktu untuk kita berkumpul, bergelak ketawa dan mencipta kenangan bersama dengan orang yang paling dekat di hati kita. Siapa lagi kalau bukan keluarga kita kan. Kadang-kadang dalam kesibukan harian, kita terlupa bahawa kebahagiaan paling sederhana sebenarnya datang daripada masa yang diluangkan bersama dengan keluarga. Jadi walau di mana juga anda berada ketika ini, kan, sama ada dengan bersama dengan keluarga tercinta ataupun sedang dalam perjalanan, semoga hari anda dipenuhi dengan kasih sayang dan kegembiraan. InsyaAllah. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya ialah pada pukul 6.25 petang. Kembali selepas ini, Sabah FM, bagus bah.

0: FM. Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang dikasih dan dimuliakan Allah, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua kita sehat nih. Menanda sehat kan? Alhamdulillah rezeki kita ada saja, anda pandai putus. Mungkin kita lapar, tapi rezeki lain masih banyak. Pernafasan kita, nikmat mata, telinga, ya Allah, kalau kita hitung satu persatu, la tuhsuha, kita tidak akan dapat menghitung segala nikmat-nikmat Allah yang ada dalam kehidupan kita. Maka yang boleh kita buat apa dia? Alhamdulillah, ucap banyak-banyak syukur kepada Allah, puji Allah sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, kita menjadi hamba yang sentiasa bersyukur. Sahabat pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah, pacik-maci, abang kakak, adik-adik semua dimanapun berada, ya tenang-tenangkan pikiran sambil-sambil dengar Sabah FM yang bagus bah ini insyaAllah. Jangan lupa banyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, kali ini kita ambil sedikit lagi peristiwa Hudaibiyah. Ini barangkali jarang kita sentuh. Ini pengalaman, sedikit pengalaman yang cetek nih, pernah ketika bawa jemaah. Akhirnya ada Syekh yang ceritakan kepada saya macam mana bijaksananya Nabi dan penuh kasih sayangnya Nabi, toleransinya Nabi, lembutnya Nabi dalam mencari solusi. Ya, ketika sahabat seramai 1400 orang, bayang nih pendengar yang mulia, nah bukan sikit nih, nah ramai ini 1400 sahabat yang ikut bersama Nabi yang mau mengerjakan ibadah umrah pada tahun itu, lalu terhalang, tidak dapat buat. Jadi macam mana nih, sudah berihram semuanya. Ya kalau di Madinah itu kan dia punya miqat itu di Bir Ali kan. Ini tuan-tuan, puan-puan, abang kakak, paci-maci semua tahu nih. Jadi sampai di Hudaibiyah tidak boleh masuk, masya Allah. Ya tidak boleh masuk. Jadi macam mana nih? Maka di Hudaibiyah pun jadi tempat miqat juga kan. Nah, dapat itu cerita lain. Kita fokus kepada satu peristiwa nih. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang seramai 1400 orang ramainya itu sudah berihram tapi tidak boleh masuk untuk menunaikan ibadah umrah, maka ialah bilang orang bermesyuaratlah. Nah macam-macam lah bah, biasalah kita ini kan. Nah kalau sudah terkumpul segala macam bijak-bijak pandai ini, akhirnya masing-masing menyarankan itulah dan inilah. Akhirnya Nabi lihat, ya Allah, tak boleh nih. Kalau kita paksa masuk juga nih, silap-silap ini bukan dapat haji, bukan dapat pahala umrah, ini syahid umrah ini. Akhirnya apa yang Nabi buat? Itu saya bilang kebijaksanaan Nabi atas bimbingan wahyu ilahi. Akhirnya, ya diwahyukanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengambil pendekatan untuk melakukan satu dam yang dipanggil sebagai dam ihsar. Nah ini jarang kita, jarang disentuh. Soalnya bukan, saya tidak bicara hukum dam ihsar, itu semua pun orang tahu. Tapi saya mengambil pendekatan melihat bagaimana bijaksananya Nabi dalam berdakwah, menenangkan sahabat yang ketika itu hati dan emosinya tidak karuan sudah. Ini kalau dibilang angkat pedang ini jadi ini semua nih. Tapi Nabi tidak fikir gitu, Nabi pikir ke depan. Maka kata Nabi, mari kita bayar dam. Sahabat mulanya tidak mau nih, tapi Nabi ambil seekor kambing, kemudian Nabi bawa di tengah-tengah para sahabat itu, dan kemudian Nabi sembelih ya sebagai dam, dan kemudian Nabi bertahalul sebagai tanda terhalang memasuki kota Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya Allah, hebatnya Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi tak mau sahabatnya luka. Nabi ambil pendekatan yang jauh lebih besar. Nabi mau semuanya damai. Ini hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya dam ihsar ini menjadi syariat dalam ibadah haji umrah. Siapa yang terhalang memasuki Mekah, maka boleh melaksanakan dam ini. Kankah akhirnya hikmah itu tidak hanya berlaku ketika Hudaibiyah, tetapi sampai kita umat akhir zaman. Masya Allah, mendapat percikan rahmat hasil kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, kita juga selalu berusaha untuk bijaksana. Ya, jangan kelang kabut, jangan kita apa, pilih jalan yang terbaik, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk maslahah ammah, itu untuk umat seluruhnya. Itu yang harus kita contohi dari akhlak dan kaedah ataupun uslub dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi sahabat, mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
6: Kota Belud 101.5 FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar.

0: الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nasraf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Al-Mu'minun bermula ayat 18.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan untuk kata-kata hari ini ialah bahagia itu pasti jika kita tahu bersyukur. Maksudnya, kebahagiaan bukan bergantung kepada banyaknya nikmat, harta atau kesempurnaan hidup, tetapi ianya terletak pada sikap hati yang pandai menghargai apa yang dimiliki. Kita rasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan apabila kita bersyukur, kita dapat menerima keadaan hidup dengan hati yang tenang. Tidak mudah iri hati ataupun membandingkan diri dengan orang lain. Mampu melihat kebaikan walaupun dalam kesusahan. Jadi kita nampak orang walaupun kita susah, tapi orang kata tengok kebaikan orang tu, kita rasa tenang betul-betul, kan? Jadi kesimpulannya, bahagia itu bukan sesuatu yang perlu dicari, tetapi hadir apabila kita menghargai nikmat yang ada dan redha dengan ketentuannya. Sabah FM, bagus sebah.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Kota Belud
6: 101.5 FM.

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7.06 minit malam. Anda bertemankan saya, Ella. Okey. Baik, bagaimana keadaan anda ketika ini? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda?

dan orang kata mungkin sekarang ni anda dalam perjalanan pulang ke rumah, dan mungkin ada juga yang sudah sampai di rumah. Dan esok kita bakal meraikan Hari Guru Insan Yang Tak Pernah Jemu Mendidik, 16 Mei 2026. Tak pernah jemu mendidik kita, membimbing dan membentuk siapa diri kita hari ini. Dan kadang-kadang bukan semua ilmu tu datang daripada buku, kan? Ada juga guru yang mengajar tentang sabar, hormat, disiplin dan percaya pada diri sendiri. Walaupun masa cepat betul berlalu, nasihat mereka tetap kita ingat sampai hari ini. Betul tidak, kan? Jadi malam ni masih sempat untuk kita, orang kata, hantarkan satu ucapan buat cikgu yang pernah berjasa dalam hidup kita. Kerana seorang guru mungkin mengajar ramai pelajar, tetapi seorang pelajar belum tentu melupakan gurunya. InsyaAllah kita tetap akan ingat siapa guru kita, daripada kita sekolah rendah hinggalah ke sekolah menengah. InsyaAllah kita akan ingat jasa baik guru terhadap kita. Baik, saat bahagia kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bang.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix
3: Simfoni.
4: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

Ya, menjaga hati. Hati siapa yang dijaga ni kan? Jadi kita salinglah jaga hati sesama kita. Itu orang kata apa? Siapa mau jaga ni hati kan? Kadang-kadang bila kita marah, kadang-kadang bila kita marah tidak tentu tu, siapa mau jaga hati kita? Kita yang kena jaga hati kita sendiri kan? Kalau tidak kita, siapa lagi? Siapa yang tahu kita marah atau tidak? Kita nangis atau tidak kan? Baik, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita. Menerusi frekuensi 89.9 ataupun 104.5 dan juga rakan-rakan yang pendengar melalui media rasmi Sabah FM Bagus Bah yang telah pun ikuti kami sejak awal pagi lagi. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebentar nanti pada pukul 7.30 minit malam, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Kembali selepas ini, Sabah FM Bagus Bah.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Usaha menangani kesesakan di pelabuhan kontena Teluk Sepanggar diperkukuh menerusi pelaksanaan 8 pelan tindakan sementara serta 2 inisiatif baru. Ia bagi meningkatkan kecekapan operasi pelabuhan berkenaan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan dalam kenyataannya berkata, pelaksanaan pelan tindakan interim yang diluluskan Jemaah Menteri pada 4 Februari lalu menunjukkan perkembangan positif dalam mengurangkan kesesakan di kawasan pelabuhan. Antara langkah yang sedang dilaksana termasuk penyediaan kawasan tambahan seluas 5.66 hektar bagi meningkatkan kapasiti penyimpanan kontena. Selain pelaksanaan kadar tarif baharu dan pengurangan tempoh simpanan percuma kontena semasa musim puncak daripada 5 hari kepada 3 hari. Dalam masa sama, Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia turut menyelaras prosedur operasi standard berkaitan pelupusan dan pelelongan kontena lebih tempoh. Sementara itu, Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, MOU berkenaan memberi fokus kepada pembangunan penyelidikan dan inovasi teknologi, media pemadaman yang lebih efektif dan mampan. Cabaran kebombaan masa kini semakin kompleks dengan kemunculan risiko baharu seperti kebakaran bateri lithium ion melibatkan kenderaan elektrik, pusat data serta peranti teknologi hijau. Melalui kerjasama itu, JBPM akan meneroka kaedah pemadaman lebih berkesan bagi mendepani ancaman kebakaran moden secara lebih saintifik dan efisien. Antara bidang kerjasama strategik lain yang digariskan termasuk pertukaran tenaga pengajar, latihan kepakaran serta kerjasama akademik dalam bidang kejuruteraan pelindungan kebakaran dan keselamatan. Turut ditekankan penerapan teknologi baharu seperti robotik, pesawat tanpa pemandu dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan operasi kebombaan. Universiti Malaysia Sabah UMS dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerajui pembangunan inovasi teknologi pemadaman kebakaran bateri lithium. Bagi menangani risiko kebakaran baharu yang semakin kompleks seiring perkembangan teknologi moden, inisiatif tersebut dimeterai menerusi Memorandum Persefahaman MOU antara UMS dan JBPM di Kota Kinabalu. Naib Chancellor UMS Prof. Datuk Dr. Kasim Mansur dalam kenyataannya berkata, kerjasama strategik itu mencerminkan komitmen universiti dalam memperkukuh penyelidikan, pembaharuan serta pemindahan teknologi yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dan negara. Beliau yakin kerjasama itu membuka ruang luas kepada perkongsian kepakaran antara akademia dan agensi kerajaan dalam membangunkan penyelesaian berasaskan sains dan teknologi, sekaligus memperkasa pembangunan modal insan dan keselamatan awam. Universiti Malaysia Sabah UMS menyahut seruan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT untuk mengkaji pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP secara dalam talian sebagai langkah menghadapi cabaran krisis bekalan tenaga global. Ia bertujuan mengurangkan kos operasi universiti khususnya melibatkan penggunaan elektrik, bahan api serta kemudahan fizikal kampus tanpa menjejaskan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Menurut Naib Chancellor UMS Prof. Datuk Dr. Kasim Mansur, pendekatan itu telah mula dilaksana menerusi beberapa kursus terpilih selain memperluas pelaksanaan bekerja dari rumah kepada staf yang layak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Penyerahan Surat Tawaran Siswa Sulung 3.0 dan 4.0 UMS di Kota Kinabalu. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bagus Bang. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Simfoni.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan kuasa-jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
3: Kata anak suci ya Allah.
4: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
5: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجميلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, simfoni tetap di hati. Syukur dengan nikmatnya kita masih bernafas hari ini. Alhamdulillah, moga juga kita terus dikelilingi orang-orang yang baik-baik dan apatah lagi bersama dengan keluarga yang tercinta. Dan semoga apa yang kita hajati hari ini ataupun hari-hari sebelumnya ataupun esok, ada saja yang kita nak hajati esoknya, orang kata telah pun tercapai ataupun insyaAllah akan tercapai dan moga dipermudahkan segala urusan kita. Dan hari ini kita potretkanlah seberapa banyak gambar kenangan bersama dengan keluarga kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, orang kata sahabat handai kita, dan pastinya suatu hari nanti gambar inilah memori terindah yang kita ada. Dan untuk anda pastinya kita dah banyak gambar yang kita potretkan. Jadi kalau setakat gambar, video pun boleh juga kan. Baik, sebentar saja nanti pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti rancangan Bermukun Seborneo edisi RTM Malaysia yang telah dirakamkan di Auditorium Piramli, Kuching, Sarawak.

0: Goosebumps.
1: Baik, Simfoni Tetap di Hati, sempena dengan Hari Keluarga hari ini, kita sama-sama dengarkan rancangan Bermukun Seborneo edisi RTM Malaysia.
2: Saya penyampainya Andy, tidak asing lagi. Kenalkan terlebih dahulu pemain-pemain dalam Juh Bermukun Seborneo untuk kali ini mewakili delegasi Malaysia. Kita perkenalkan pemetik kampus kita, Saudara Awang daripada RTM Sabah. Tidak asing tidak bukan juga pemain violin kita daripada RTM Sarawak, Bang Sadam. Tidak lengkap violin, tidak lengkap gambusnya dengan irama pukulannya. Kita perkenalkan sese pukulannya. Kita perkenalkan sese kenang kita, tidak asing lagi, mewakili RTM Labuan, Dang Banun. Dan juga sih gendera asing lagi, legend kita di Sarawak ini, kita perkenalkan Simon Sitam atau Mak Memon. Kita perkenalkan barisan pemantun-pemantun kita pada kali ini, ditemani Andy pada ketika ini di pentas delegasi, Saudara Sapian. Dan ditemaninya tidak asing lagi, Haji Umar. Apa kata kita terus nah, persembahan bertemakan Keluargaku Harapanku dengan irama berai dari RTM Malaysia. Tarik Sadam, petik awang, pukul makendang.

Malaysia bersama dengan Johor Bukun Sebodio untuk kali ini. Kita teruskan dengan irama kedua untuk kali ini dengan bertemakan Keluargaku Harapanku dengan irama Samsudin Tarik Sadam.

Kalimantan. Jom berukun semuanya mewakili RTM Malaysia, penerbitnya Feruzilah dan penerbit produksi kita pada kali ini Muhammad Ashraf dan seluruh warga kerja RTM Malaysia, RTM Sarawak, RTM Sabah, RTM Labuan. Kita bawakan Juh Bermukun Studio untuk kali ini. Saya Andy dan juga mewakili seluruh rakyat Malaysia, kita mengucapkan sampai jumpa lagi dan kita mengucapkan terima kasih.

0: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan hari ini, kalau bolehlah nak tanyalah, berapa banyak senyuman yang kita lakukan hari ini? Berapa kali kita senyum untuk hari ini? Kadang-kadang ada yang boleh kira kita senyum dengan sesiapa saja, dan ada juga yang kita tak boleh kira. Sebab apa? Sebab kita tak senyum langsung hari ini. Dan kalau boleh, di antara kita yang ada juga yang memang orang kata memang jarang-jarang kita nampak dia senyum, kan? Tapi pada mereka yang memang selalu senyum, itu memang boleh kira lah. Kita tahu sudah dari jauh kita nampak, mesti senyum, kan? Senyuman ini kadang-kadang kecil saja, tapi impaknya sangat besar. Boleh tenangkan hati dan boleh kuatkan semangat, malah boleh buat orang lain rasa dihargai. Dan jadi kalau hari ini bagi anda yang belum lagi senyum, orang katakan hari ini memang tiada senyum, tiada mood aku mau senyum, kan? Jadi esok kita boleh mulakan. Cuba senyum, kan? Mana tahu senyuman anda itu dibalas dengan senyuman juga. Itu sangat-sangat orang kata susah nak dapat. Kalau kita senyum, orang senyum balik tu. Tapi kalau kita tidak senyum, memang sah-sah lah tidak senyum balik, kan? Okey, baik. Kita dengarkan lagu ini. Jangan pergi. Sabah FM, bagus bah.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Simfoni tetap di hati. Dan terima kasih buat Ambens yang menitipkan ucapannya. Salam Simfoni tetap di hati buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM. Dikatanya walau di mana saja mereka berada, semoga kalian sihat walafiat selalu dan jaga kesihatan. Yang tengah memandu balik, dia kata hati-hati memandu, dia cakapkan. Okey, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan Mutiara katanya, Ella ingin bacakan, hargailah sesuatu yang sederhana, kadangkala itu yang membuat kita bahagia. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga rakan-rakan kita, Marsa Saleh, kita ada Richard juga, dan kita ada Apple White. Ramai di kalangan pendengar-pendengar setia kita yang orang kata setiap hari memang ada ucapan mereka. Dan Saniah Ganti, kita ada Pak Yol, banyak. Ya, kali ni macam mana pula bentuknya, kan? Orang kata setiap kali hantar gambar, kalau nak tahu gambar apa yang dihantar, terus ikuti media rasmi Sabah FM Bagus Bah di Facebook, dan anda boleh hantarkan ucapan dan komen-komen juga di ruangan komen. Nak komen apa? Komen lah. Okey, jangan lupa untuk saksikan konsert solo, konsert 8070. Ini konsert 8070 ni yang akan pada di TV 1, TV 2. Okey, pada 16 Mei esok pada pukul 9 malam. Yang mana pada sesiapa yang memang orang kata nanti-nantikan. Kan, pada mereka yang nantikan konsert 8070 ni, bolehlah saksikan orang kata esok 9 malam di TV2 konsert 8070, kan, sempena dengan RTM 80 tahun. Dan anda boleh tonton pada hari esok TV2, jangan lupa ya, TV2. Okey, 9 malam esok hari Sabtu. Okey, baik, terus layan Sabah FM Bagus Bah.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Latifah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya. Simfoni
1: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih juga sebab sudi temani Ella dari pukul 6 petang lagi kelah ke waktu ini. Pukul berapa sekarang ni? 8.47 minit malam. Dan jangan lupa juga untuk terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan kepada anda yang belum muat turun aplikasi RTM Click, cepat-cepatlah muat turun aplikasi ini. Dan pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Dan malam ini diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Waria bersama dengan DJ Hafina. Dan untuk anda, jangan lupa malam ini masih sempat kan, hantarlah satu ucapan buat cikgu yang pernah berjasa dalam hidup kita. Kerana seorang guru mungkin mengajar ramai pelajar, tetapi seorang pelajar belum tentu melupakan gurunya. Jadi malam ni bolehlah orang kata karang-karangkanlah apa ucapan untuk guru kita. Dan Ella tinggalkan anda dengan kata-kata ini, bahagia itu pasti. Bahagia itu pasti jika kita tahu bersyukur. Sampai jumpa lagi Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM. Sebentar lagi utama 9 malam. Bagus, Pak.

Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah, gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut, layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Varian.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah indah, apalagi senyumanmu ini.
0: Hasitipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bang.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia pada hari kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua dalam segmen Sifoni Tetap di Hati. Baiklah, sekarang ini anda bersama dengan saya, Hafrina Hanif, sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jadi di mana kamu berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Dan kita akan dengarkan malam ini lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Dengarkan terus Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus pak.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
0: Okey, Beb, kau tahukah? Itu kain kapas yang macam baju kita tu yang selesa betul kalau kita pakai itu kan?
4: Oh, yang bikin saya tidur tu.
0: Iya, itu semua yang kita punya cadar tu. Okey, kain kapas ni dia telah digunakan untuk membuat pakaian selama lebih 7,000 tahun yang lalu.
4: Oh, nah.
0: Iya.
4: Patutlah.
0: Iya.
4: Selembut kapas.
0: Jadi kan, satu bel ataupun satu bundle ni kapas boleh membuat sehingga 215 pasang seluar jeans. Nah,
4: ui,
0: itu
4: nah.
0: Dia tu.
4: Punya banyak. Kalau banyak. Jual tu boleh untung tu.
0: Kan?
4: Nah, nah. Apalagi? Mari.
0: Mari, kita pergi beli barang sekarang.
1: Oh, baru saya tahu.
5: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
6: Ini barulah sedap. Soal lagi mana?
5: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
6: Begitu, bang. Come on, man. Rap.
7: Abang Nyanya.
6: Okay.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: sebentar lagi. Berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam Berita Sabah FM. Pemuliharaan alam sekitar, kelestarian dan pembangunan ekopelancongan di negeri ini terus diperkukuh menerusi kerjasama Jabatan Perhutanan Sabah dan SK Green Services and Tours Sdn Bhd. Pengurus kanan SK Green Services and Tours Sdn Bhd, Charis Salyun berkata, kerjasama itu telah menyumbang kepada pembangunan kawasan konservasi Sungai Pin seluas 2,632 hektar yang diwujudkan secara sukarela oleh Kumpulan Sawit Kinabalu sejak 2017. Kawasan berkenaan diwujudkan untuk melindungi ekosistem sungai, habitat hidupan liar dan biodiversity. Beliau berkata demikian ketika menerima kunjungan hormat Wakil Jabatan Perhutanan Sabah yang diketuai Ketua Konservator Hutan Datuk Zulkifli Suara. Kunjungan itu telah membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dalam pemuliharaan dan pengurusan landscape mampan. Terdahulu, Charis menerima kunjungan Duta Switzerland ke Malaysia, Chantal Moser serta Wakil Resident United Nations Development Programme Edward Vick. UMS terus memperkukuh peranan dalam isu pekerjaan dan hubungan perusahaan di Borneo. Ia dilaksanakan menerusi seminar sambutan Bulan Pekerja Borneo 2026 baru-baru ini. Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan merangkap pensyarah kanan program hubungan industri Dr. K.Y. Sabariah K. Muhammad Yusof berkata, seminar itu membincangkan cabaran dunia pekerjaan di Sabah dan Sarawak selain memberi ruang untuk berkongsi pandangan serta hasil penyelidikan berkaitan isu tenaga kerja. Seminar bertemakan Wacana Menara Gading, Evolusi Kerjaya Perburuhan dan Dinamika Hubungan Pekerjaan menghimpunkan ahli akademik, wakil agensi kerajaan serta pemain industri. 54 warga asing ditahan dalam operasi penguatkuasaan Jabatan Immigration Sabah di Sipitang dan Semporna. Dalam Op Sapu di Sipitang, 68 individu diperiksa dan 50 warga asing telah ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan immigration termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat PAS di bawah Akta Immigration 1959-1963. Tangkapan melibatkan warga 48 Filipina dan 2 warga Pakistan. Sementara itu di Semporna, 4 warga asing Pakistan ditahan menerusi Ops Sapu dan Ops Kutip. Jalan silam yang merupakan laluan utama menghubungkan Lahadatu Ketawau runtuh sepanjang 50 meter di kedua-dua arah petang tadi. Pegawai daerah Lahadatu, Firuz Izzualdin alias Bennett Muhammad Zul berkata, kejadian kira-kira pukul 2 petang itu menyebabkan jalan berkenaan tidak dapat dilalui buat sementara waktu. Jabatan Kejaraya Daerah telah membuat laluan lencongan sementara sebelum dapat dilalui kira-kira 6 petang. Sehubungan itu, pengguna dinasihatkan supaya berhati-hati ketika melalui kawasan terjejas selain mematuhi arahan petugas keselamatan dan pihak berkuasa di lokasi kejadian. Orang ramai disaran merancang perjalanan lebih awal susulan keadaan trafik yang bergerak perlahan di laluan berkenaan. Sekian berita tadi di Sunting Mulai Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Salam sejahtera.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Sipah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hai, saya Joy. Finalis Bintang RTM 2024, jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

Rosette Burkane dengan lagu Spending My Time. Rosette buat anda semua, permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Okey, baiklah, sekarang ni kita masih lagi berdepan dengan krisis bekalan global, yang mana pastinya banyak sudah inisiatif ataupun bantuan yang telah pun diberikan ataupun diumumkan oleh kerajaan sendiri. Dan ini salah satunya itu inisiatif KKDW dan agensi dalam mendepani tekanan ekonomi semasa, yang mana selaras dengan seruan yang berhormat Perdana Menteri dalam membantu rakyat untuk mendepani cabaran krisis bekalan global dan juga tekanan ekonomi semasa, yang mana KKDW bersama agensi di bawahnya telah pun sebenarnya mengambil beberapa langkah proaktif bagi membantu meringankan beban rakyat serta para usahawan di seluruh negara. Jadi langkah ini adalah yang diselaras dengan komitmen KKDW. Ini kiranya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional melalui pendekatan yang lebih menyeluruh lah. Okay? Dan juga KKDW ini telah merekodkan penjimatan sekurang-kurangnya RM250 juta yang tidak melibatkan dana projek pembangunan luar bandar. Okay? Dan ini adalah hasil daripada langkah pelarasan perbelanjaan dan penyusunan semula program secara lebih efisien. Okay, dan juga selain daripada itu, Majlis Amanah Rakyat MARA juga bersetuju untuk menurunkan kadar sewaan sehingga 20% melibatkan 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara. Ini bagi membantu mengurangkan beban usahawan dan juga peniaga. Okay, sebenarnya banyak tahu bantuan yang telah pun diberikan sekarang ni untuk membantu rakyat secara umumnya lah. Jadi ambil peluang ni, dan kalau anda mungkin terkesan, pastikan anda sentiasa mengikuti berita RTM ataupun dengarkanlah mana-mana berita yang sahih, mana-mana bantuan yang akan diberikan ataupun bantuan yang mungkin disediakan untuk rakyat dan juga peniaga-peniaga ataupun usahawan yang kecil di seluruh negara. Okay, baiklah, kepada anda semua, terus lagi hantarkan permintaan lagu anda untuk slot kuasa 3, varian lebih lagu lebih santai. Kita teruskan dengan permintaan lagu yang seterusnya dari rakan kita di Facebook juga. Dia minta lagu Seperti Mati Lampu. Dengarkan terus Sabah FM, bagus banget.

0: Gastrocaba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan Gastrocaba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.

Diam-diam jatuh cinta, persembahan daripada Ramla Ram. Wah, persembahan kita. Kenapa cakap pasal persembahan? Persembahan pasal apa? Jangan lupa untuk saksikan siaran tertunda di TV2 pada hari esok pukul 9 hingga 11 malam di TV2. Mungkin bagi anda ada yang terlepaskan siaran langsungnya hari itu, anda boleh saksikan siaran tertundanya esok di TV2 dan juga di RTM Click. Okey, pergilah tengok nanti. Mana tahu mau tengok diri sendiri. Begitu pula gaya Kuba gitu. Okey, jangan lupa untuk sama-sama saksikan esok, jangan lupa TV2 untuk siaran tertunda konsert 80-70. Okey, baiklah kepada anda semua yang sekarang ini sedang memandu, ketika ini hati-hati memandu. Mana tahu mau keluar pergi beli barang tu, hati-hati sebelum keluar kenderaan, tengok dulu kiri kanan, okey. Tengok dulu kalau selamat baru keluar. Baiklah kepada anda semua, terus kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, dengarkan terus Sabah FM. Bagus banget.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera.
4: Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM,
2: bagus bah.

Memandangkan esok hujung minggu, saya rasa semua pun tidak tidur terlalu awal lah kan. Jadi sebab apa saya tengok banyak betul permintaan lagu, terutama sekali di bagian WhatsApp Sabah FM. Okey, kalau yang masih belum tahu nombor kami di 0194904848, tapi saya cadangkan untuk anda minta lagu tu di Facebook lagi bagus, supaya kawan kamu nampak lah, oh lagu ini ditujukan untuk saya. Apa gitu? Okey, baiklah kepada anda semua, seperti biasa sebentar lagi tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan kembali lagi dengan permintaan lagu slot kuasa 3 dalam varia Lebih Lagu Lebih Santai.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Baguslah.

Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah indah, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pahjahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Kembali bersama di jam yang terakhir untuk Varia Lebih Lagu Lebih Santai di Sabah FM. Dan pastinya sekarang ni ramai yang beritahu Alvina dia sakit, tidak selesa, selisma sekejap, demam, ada selisma berpanjangan. Kalau selisma berpanjangan tu kita serupa gitu. Tapi jangan risaulah kan, yang penting kita sudah dapatkan rawatan, sudah dapatkan ubat yang betul. Jadi jangan risaulah. Kalau doktor cakap boleh, okey lah tu. Okey, jadi kepada ada semua cakap pasal sakit ni kan, sekarang ni RSV dan juga influenza. Ini ada tanda gejalanya pada bayi lah. Kalau pada dewasa kita tahu mau cakap kan apa sakit kita, kita boleh pergi ke doktor. Tapi pada bayi pula, dia punya tanda-tanda, dia tidak mau menyusu, dia susah bernafas, batuk dan selisma, tiba-tiba lemah dan kurang aktif, dan pastinya demam jugalah. Okey, jadi cara untuk melindungi bayi ini sebenarnya, jangan cium bayi anda jika anda selisma. Okey, kalau boleh pakailah penutup muka tu. Okey, pakai mask dan juga basuh tangan sebelum pegang bayi, dan juga jauhkan bayi dari tempat ramai orang, jangan merokok ataupun hisap vape dekat dengan bayi. Okey, lebih-lebih lagi bayi pramatang atau bayi dengan masalah jantung, paru-paru atau imuniti rendah, mereka sebenarnya berisiko mengalami jangkitan yang lebih teruk lah. Okey, jadi segera dapatkan rawatan jika bayi suka bernafas, terlalu lemah, lepas tu nampak macam bibir kebiruan ataupun kurang kencing tu, pergilah dapatkan rawatan. Jangan jadi doktor pada diri anda sendiri. Okey, janganlah terfikir yang lebih-lebih lagi macam mistik punya hal. Okey, yang penting pergi dapatkan rawatan dulu daripada doktor yang lebih pakar. Okey, kalau anda pun yang datang melawat kawan, kalau rasa tidak sehat, janganlah melawat. Kalau kawan kamu tu baru melahirkan anak, okey, pastikan anda pun jaga jugalah. Kadang-kadang kawan tidak tahu kita ni sakit, tapi kamu pergi juga melawat. Jangan, okey, kesian, nanti sakit pula babynya. Baiklah kepada anda semua, jaga kesihatan di mana kamu berada, dapatkan rawatan daripada doktor yang pakar, ubat yang betul dimakan, bukan ubat yang sudah tamat, orang bilang expired sudah. Nanti lain pula, bukan juga ubat yang expired, orangnya sekali pun expired. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya yang sempat Hafrin tunaikan di jam yang terakhir ini.

Stroke haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan stroke haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba?

Sampai sini saja pertemuan kita untuk Varia malam ini, hari Jumaat hari ini, hari 15 Mei 2026. Di pertengahan sudah kita bulan 5. Dan bulan 5 saja memang kita semua ingat hari Kamatan kan. Okey, Afrina bercuti. Kali ini Afrina dapat off day betul-betul pada 30 dan 31 bulan. Dan tahun ini memang akan menjadi misi utama Afrina untuk pergi ke GDCA. Semangat kan. Sebab apa? Seriuslah, Afrina tidak pernah pergi tau, pergi GDCA tu. Walaupun untuk bertugas belum pernah lagi, belum sempat. Sebab Afrina selalu bertugas di konti waktu sambutan kamatan. Jadi kali ini Afrina mesti mau pergi. Itu adalah misi untuk tahun ini. Okey, baiklah, kalau yang mau pergi sana nanti pada 30 dan 31 tu, kalau terdapat Afrina, hai-hai saja. Okey, baiklah kepada anda semua, terus lagi setia bersama Sabah FM. Dan untuk hujung minggu ini Afrina tidak bertugas. Afrina akan kembali lagi untuk Varia pada hari Selasa nanti, Isnin, bersama dengan DJ Ozil. Apapun, selamat malam, selamat berhujung minggu kepada anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu. National FM.
2: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Apa khabar semuanya yang sedang mendengarkan Radio National FM pada waktu ini? Alhamdulillah sudah masuk ke hari baru bersama dengan saya Aizat Azam. Akan terus temankan anda untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri. Dan seperti biasa di tengah malam ini sehingga ke pagi nanti, saya akan berikan anda pelbagai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda dari masa ke semasa. Semoga terus kekal ceria di mana saja anda berada pada waktu ini. Mungkin pelbagai aktiviti dilakukan ya, kerana Sabtu dan Ahad ini juga merupakan hari Minggu kan. Untuk anda yang bekerja selama daripada Isnin hingga ke Jumaat, dan juga pelbagai aktiviti dirancang sepanjang hari nanti. Tapi insyaAllah untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga anda dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. Baik, terus bersama kami di National FM. Ini lagu daripada Nur Sheila Amin, Aku Sudah Jatuh Cinta. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Assalamualaikum juga mungkin baru yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus temankan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, pada mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis ingin dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan di frekuensi 100.5, manakala di kawasan balik pulau, Pulau Pinang, dengarkan kami di frekuensi 93.9, manakala di Balin Kedah, 89.7, di Pantai Timur khususnya di Terengganu, di Besut, dengarkan kami di frekuensi 94.3. dan juga bagi mereka yang nak bercuti kan, mungkin esok merancang untuk ke Cameron Highland di Pahang, anda boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 94.3 dan juga 93.1, dan terus juga mendengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga terus layari portal RTM kerana anda boleh dengarkan 34 stesen radio RTM secara terus, secara percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan kami.

menerangi bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Yang sedang memandu pada waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Nasihat saya, memandu dengan berhati-hati. Kalau tengah memandu tu, mata rasa nak terpejam, rasa mengantuk kan, rasa penat, berhenti seketika di pusat hentian sementara dan berehat, dan teruskan perjalanan bila sudah berasa segar. Kerana saya tahu ramai sekarang ni dalam perjalanan pulang ke kampung kan, untuk bercuti ataupun mungkin juga untuk bertemu dengan saudara mara dan sebagainya. Pastikan selamat sampai ke destinasi, kerana anda membawa bukan sahaja nyawa anda tetapi juga nyawa keluarga anda. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, dan ingat, memandu dalam keadaan yang cermat, bersabar, dan insyaAllah anda akan selamat sampai ke destinasi. Terus dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai nasihat dan juga pelbagai informasi khas untuk anda, hanya di Nasional FM.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada kumpulan UK, Sebila Diri Disayangi. Semoga anda terhibur dengan selesai lagu-lagu yang telah saya mainkan khas untuk anda. Baik, sedikit informasi untuk anda, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir pada pagi ini, di mana ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan juga di Terengganu sehingga 5 pagi Sabtu 16 Mei 2020. Manakala ribut petir, hujan lebat dan angin kencang turut dijangka di negeri Pahang termasuk di kawasan Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan juga Termeluh sehingga 6 pagi, dan juga ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang bagi di kawasan Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan dan di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran sehingga ke waktunya pada 4 pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan jangan risau kerana bagi mereka boleh membuat persiapan awal jika rasa rumah didaki air dan sebagainya, dan berhati-hati. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapatnya tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm dan juga yesar dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda, semoga dimudahkan segala urusan dan boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia, laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini dan juga langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil. Terus bersama kami di National FM.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Berita baik buat belia di seluruh negara, di mana Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksanakan dari Mei hingga Oktober depan, yang melibatkan juga 15 institusi pengajian tinggi yang terpilih di seluruh negara. Dan ia sebenarnya dapat memperkukuhkan perpaduan dan juga semangat patriotik dan jati diri belia melalui penghayatan nilai rukun negara. Dan program ini juga merupakan inisiatif strategik untuk usaha mempukulkan perpaduan dan juga jati diri belia yang berada di Malaysia. Dan menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agoh Ragang, program tersebut dilaksanakan menerusi pendekatan interaktif dan juga berasaskan pengalaman bagi mempukulkan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Dan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara ini juga melalui Jabatan Perpaduan Negara dan juga Integrasi Nasional yang menyasar asarkan penyertaan belia berusia 18 hingga 30 tahun. Jadi pada mereka yang berusia 18 dan ya sehingga 30 tahun yang masih lagi muda, masih lagi bersemangat, masih lagi aktif, harus menyertai program ini. Mana ia dapat juga sebenarnya membina juga jati diri dan juga sama-sama juga kita dapat berkongsi pendapat dan juga berkongsi semangat patriotik di antara kita. Nantikan pada bulan ini sehingga Oktober nanti. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan waktu ini juga boleh terus ke TikTok Live Nasional FM. Saya berlintas langsung. Wow, berlintas langsung ya. Saya secara live di TikTok Nasional FM juga anda boleh tonton. Juga mungkin boleh berbual, berkongsi rasa. Juga mungkin ada carangan dan juga pandangan, boleh terus beri komen di Facebook dan juga di TikTok Live Nasional FM. Baik, terus bersama kami. Ini lagu daripada Alif Sattar.

0: Mewah Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam, Nasional FM, sentiasa di hati sehingga ke 6 pagi nanti akan terus memberikan yang terbaik khas untuk anda. Dan hari ini juga merupakan hari yang begitu istimewa seperti lagu tadi yang dinyanyikan oleh Adi Bano, di mana sambutan Hari Guru 2026. Dan untuk tahun ini tema sambutan ke 55 tahun iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Dan acara kemuncak yang akan berlangsung di Ipu Perak nanti juga meraihkan jasa pendidik dan juga membentuk generasi masa hadapan. Begitu pentingnya sebenarnya peranan guru dalam kehidupan kita. Dan sempena dengan Hari Guru juga, saya nak kongsikan mengenai kekosongan jawatan pengetua guru besar seluruh negara sedang diisi, di mana menurut Menteri Pendidikan Farina Siddiq, pelantikan tersebut sedang dilaksanakan bagi memastikan pengurusan dan juga pentadbiran sekolah tidak terganggu. Dan pelantikan pengetua dan guru besar ini sedang dilaksanakan juga memastikan pengurusan dan juga pengisian jawatan penting ini dapat mengukuhkan pengurusan sekolah termasuk daripada aspek keselamatan, disiplin dan juga paling penting juga kewajikan warga sekolah. Dan lebih 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh, dan juga kelayakan pertukaran dipendekkan sebenarnya kepada 2 tahun. Dan kementerian juga akan terus menambah baik dasar dan mempertimbangkan isu kesihatan serta keselamatan untuk menjaga kebajikan dan juga kesejahteraan guru. Itu dia antara peranan guru dan juga antara sedikitlah perkongsian mengenai Hari Guru. Dan selamat Hari Guru diucapkan kepada semua pendidik-pendidik yang ada di seluruh Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam dalam geng buruh hantu di National FM, sentiasa di hati. Dan saya harap anda semua terus masih lagi ceria dan juga terus kekal bersama dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Selamat beristirahat bagi mereka yang sedang beristirahat di rumah, santai sambil mendengarkan National FM. Juga saya tahu masih lagi ada yang di pejabat ni menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai daripada petang, bawa ke malam, bawa ke waktu pagi ini. Saya harap anda bersabar untuk hasil yang terbaik, lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti kejayaan menanti anda. Dan segala usaha yang anda buat itu tercapai dan juga berbaloi dengan apa yang anda usahakan. Jadi terus temankan saya dan juga terus mendengarkan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik di National FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati yang sedang anda dengarkan pada waktu ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda, berhati-hati terhadap fenomena garis badai. Mungkin ramai yang belum mengetahui apa sebenarnya fenomena garis badai ini. Garis badai ini juga merupakan barisan awan ribut petir, iaitu yang juga membawa hujan lebat, angin kencang dan juga risiko banjir kilat. Dan fenomena ini lazimnya berlaku pada waktu pagi dan juga malam semasa monsun barat daya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berada di tempat yang selamat, elakkan aktiviti luar yang berisiko dan juga berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun ke tempat yang tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku. Utamakan keselamatan diri dan keluarga, dan anda boleh ikuti juga perkembangan dan juga maklumat terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi berhati-hati dan berwaspada di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya terus semanakan anda menerusi Corong Radio di mana sahaja anda berada. Pastinya akan membawa info dan juga hiburan terbaik untuk anda yang sedang memandu, juga yang sedang bersantai maupun yang sedang sibuk bertugas pada waktu ini di tempat kerja dan juga sebagainya. Jadi cakap pasal memandu ni, kita sedia maklum ya, sebenarnya keadaan cuaca sekarang yang tidak menentu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas terik dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, pesanan ringkas ni sebenarnya saya nak sampaikan supaya anda sentiasa beringat dan juga sentiasa utamakan keselamatan dan pastikan sekali anda kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan, terutamanya bila jalan mula basah dan juga licin, terutama kepada juga penunggang motosikal. Kalau hujan makin lebat, carilah tempat berteduh yang selamat dan juga elakkan berhenti di lorong kecemasan bawah jambatan secara berkumpulan pulan kerana ia sangat berbahaya. Dan sebelum memulakan perjalanan juga, pastikan periksa kenderaan anda seperti cek tayar angin, pastikan bunga tayar masih elok dan periksa juga fungsi brek kereta anda. Ingat, pandu cermat, jiwa selamat, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Orang yang tersayang sentiasa menanti kepulangan kita di rumah dengan senyuman. Terus melekat bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terus segar, terus setia bersama dengan Nasional FM dan pastinya di frekuensi kesayangan anda. Di mana saja anda berada, semoga dimudahkan dan juga terus ceria dan juga dikurniakan kesihatan yang terbaik. Sedikit perkongsian untuk anda pada pagi ini, di mana ada kata-kata di mana hari yang baik bermula dengan fikiran yang baik. Jadi kalau waktu ini anda rasa penat ataupun sedikit stres, tarik nafas dalam-dalam, senyum dan ingatlah bahawa setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini juga merupakan langkah besar untuk kejayaan hari esok dan hari yang mendatang. Dan bercakap tentang perjalanan, buat rakan-rakan yang sedang memandu, pastikan memandu dengan berhati-hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bertugas, juga mungkin bagi mereka yang sedang berimpian dan sedang memikirkan impian yang akan datang, impian yang sedang dilaksanakan untuk dicapai, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan pastikan capai impian tersebut, walaupun bukan sekarang tetapi akan tercapai juga di masa yang akan datang. Terus layang seleksi lagu-lagu yang telah saya susunkan khas untuk anda, dan untuk anda juga selamat mendengarkan dan juga terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hai, saya Re. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Rentak 46.

0: jangan lupa dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
2: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Goosebumps. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
4: Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersih.

sikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.

0: Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah, maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahalul serta sembelihlah dam yang sudah didapati, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahalul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian, apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadat haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian, wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram, yakni Mekah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan seksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira wa ba'd. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati, dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah taala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhambihi kaman la dhambalahu aw kama qal. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya daripada dosa-dosa itu. Apa kata Nabi SAW? At-taibu min zambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la zambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dhambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insya Allah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha, yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah. Ya, tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dhambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita, bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merenung.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: What's up, kami?
1: Foresight Music.
0: Kami dengar Sabah FM.
1: Bagus, bah. Sabah Sabah FM.
0: Let's get it.
2: Tawau
3: 95.7 FM.
4: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Who's Bar.
1: Your systems are offline.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Ya, RNR untuk edisi hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Hai. Bersama Edwin pagi ini, kasih kawan kamu 6 jam bermula sekarang ini sampailah 12 tengah hari. Harapnya kamu dalam keadaan yang baik-baik sejak bangun ini pun, pagi ini pun macam okey, badan macam okey, tidak berat, tidak rasa lesu-lesu walaupun hujan. Begitu kan, pagi-pagi ini kan. Okey, jadi harapnya semuanya dalam keadaan baik. Ada yang kerja, selamat bertugas. Ada yang memulakan sudah aktiviti hariannya pagi-pagi ni kan, khususnya kaum ibu, memasak sudah di dapur tu, menyedia sudah sarapan untuk keluarga. Selamat melakukan tugas dan peranan anda. Okay, hari ini pun hari yang cukup penting. 16 Mei adalah sambutan Hari Guru. Banyaklah cerita kita berkenaan sambutan Hari Guru hari ini. Jadi pastikan anda terus dengar bersama ini sampailah 12 tengah hari nanti. Layan terus bersama kami. Ini dia Atmosfera Si Rambut Kuning. Sampai FM.
1: Apa aku begini, ku sering melamun, tersenyum

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, ala hai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pajahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bah.

0: Tips cimat elektrik. Padam semua lampu bilik atau ruang sekiranya tidak digunakan. Tutup semua suis peralatan elektrik dan elektronik jika tidak digunakan. Guna satu mentol lampu besar jika memerlukan lebih pencahayaan berbanding mentol bersaiz kecil tetapi banyak. Didik ahli keluarga menutup suis lampu, kipas atau alatan selepas digunakan. Pasang lampu di luar rumah jika perlu sahaja seperti menunggu kedatangan tetamu, menyambut perayaan atau mengadakan majlis atau kenduri. Elak guna mesin basuh melebihi muatan atau muatan penuh. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Kerap bersihkan habuk atau debu di peti sejuk dan penyaman udara. Peti sejuk beku yang penuh mengurangkan penggunaan tenaga. Jadi, sekiranya peti kosong, isikan kiub ais atau bekas ais supaya tenaga tidak dibuang begitu sahaja. Gunakan produk atau peralatan elektrik cekap tenaga atau jimat tenaga sebagai langkah jimat elektrik.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus bah.

Relax dan rehat sampai 12 tengah hari bersama Edwin untuk edisi hari ini 16 Mei 2026. Kalau keadaan cuaca pagi ni di sekitar Kota Kinabalu hujan. Jadi macam syok, hujung minggu lagi kan. Okey, cantik, nice. Tapi jangan lupa ada juga yang berurusan pagi ni. Jadi kita terus kongsikan keadaan cuaca sepanjang pagi, petang dan juga malam. Ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Pedalaman dan juga wilayah Persekutuan Labuan pagi ini ribut petir di kebanyakan tempat, manakala di Sandakan ribut petir di beberapa tempat, Pantai Barat dan Tawau hujan di beberapa tempat, dan di Kudat pagi ini diramalkan tiada hujan. Okey, kita beralih petangnya pula, kawasan seperti pedalaman Pantai Barat dan Tawau diramalkan ribut petir di beberapa tempat, di Sandakan serta Kudat hujan di beberapa tempat, dan di wilayah Persekutuan Labuan pula diramalkan cuaca okey petang ini tiada hujan. Okey, beralih ke malamnya pula, diramalkan kawasan pedalaman Pantai Barat dan Sandakan ribut petir di beberapa tempat, Tawau dan Kudat hujan di beberapa tempat, manakala di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan. Okey, itu ramalan yang dikeluarkan sepanjang hari ini oleh Met Malaysia. Ini akan berubah dari masa ke masa sebab keadaan cuaca sekarang ini nama tentu sudah pagi hujan, kadang-kadang petang pun hujan, tengah hari silap-silap pun boleh hujan juga. Jadi kamu boleh semak ramalan dan juga perubahan semasa di laman sesawang mt.gov.my ataupun muat turun saja aplikasi My Cuaca. Lain terus Afgan Kacamata. Sampai FM.

0: tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram.

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: 5 prinsip rukun negara.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesusilaan.
6: Itulah 5 prinsip rukun negara.
7: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM. Program induksi keselamatan untuk industri pelancongan Siti bakal diperluas ke setiap pusat pelancongan di Sabah. Langkah itu bagi melonjakkan lagi sektor berkenaan sekaligus memberi keyakinan tinggi kepada pelancong antarabangsa terhadap aspek keselamatan di negeri ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, program dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC itu penting bagi memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan pematuhan peraturan sentiasa terjamin. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Majlis Apresiasi Pemerkasaan Kebolehpasaran Belia dan Jalinan Kasih Batu Sapi disandarkan.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Selamat pagi bagi anda yang terus bersama kami dan yang baru saja buka radio dengar Sabah FM. Anda dengar bersama Edwin sampai 12:30 hari ini di dalam RNR edisi Sabtu 16 Mei 2026. Tarikh hari ini cukup bermakna ataupun kita ingat dari sekolah sampailah sekarang kan adalah sambutan Hari Guru. Kalau kamu ada ucapan mau ditujukan walaupun hari ini cuti sekolah hujung minggu tetapi boleh saja. Ramai guru kita sedang mendengar pada waktu ini. Boleh hantarkan ucapan anda sempena Hari Guru di WhatsApp kami 0194904848. Awal pagi lagi ni ramai sudah rakan-rakan kita di WhatsApp yang hantarkan ucapan, antaranya Azmin Min dari Kota Kinabalu. Dia mau sampaikan ucapan semua senarai kawan-kawannya ni. Oh, ini kawan-kawan TikTok, kawan-kawan yang selalu lepak bersama-sama dengan Sabah FM juga. Ada Kak B, Ambens, Ara, Hani Mahani dan ramai lagi lah. Terima kasih Azmin. Dan juga kita ada Rosie William pun ada hantarkan ucapan, Fatimah Haris. Dan ini ada satu ucapan sempena Hari Guru. Ini rakan kita ni yang hantar juga di WhatsApp, Amoy. Dia mau khaskan guru-guru kesayangan selamat Hari Guru dari SK Lajau. Semua guru-guru San Lubak dan juga SK Logo, SK Rampayan, KK, Guru Besar Umi, Julia, Cikgu Ida, Cikgu Jamal, sahabat dia Cikgu Wong, ipar tua, anak-anak buah dan guru-guru yang lain, moga semuanya sihat-sihat. Kamu yang terbaik, selamat Hari Guru. Dan juga selamat Hari Guru untuk semualah. DJ pun kalau pun sama-sama juga. Kalau kami tidak terdengar radio, dia bilang pada waktu ini. Okey, kenapa? Yang penting kita sampaikan ucapan kepada semua yang mengenali ataupun nama yang telah pun disebut oleh Amoy tadi, okey? Jadi kamu mau hantar ucapan Hari Guru pun boleh juga. Terus ke WhatsApp kami 0194904848, okey? Layan terus. Mirsha Milan dan juga Velvet Lintah Darat Sabah FM.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah ini, apalagi senyumanmu ini.
0: Hasitipah Jahamin. Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Sabah FM bagus bah. Harapnya pagi ini sudah kembali cerah setelah mendung macam hujan, ya kan? Tak tahulah di tempat kamu macam mana. Kamu boleh kongsikan keadaan cuaca di WhatsApp kami 019-490-4848. Adakah mendung, cerah ataupun hujan pagi ini? Cerita pasal sambutan Hari Guru 16 Mei hari ini, temanya iaitu Guru Bitara Nadi Negara. Bitara tu apa maksudnya? Bitara tu kalau kamu tengok di Dewan Bahasa dan Pustaka, bermaksud hanya satu-satunya, tiada tandingnya. Itulah maksudnya Bitara, the only one, begitu kan. Jadi temanya itu Guru Bitara Nadi Negara. Ia menunjukkan guru sebagai penggerak utama dalam membentuk modal insan berkualiti. Terima kasih semua warga guru yang bergelar pendidik di sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di mana saja. Memang anda adalah salah satu insan yang sangat-sangat kami hargai dan sangat-sangat kami orang bilang ucapkan terima kasih. Sebab tanpa guru ni kan, masa kita di sekolah, kita tidak akan mengenali diri ini, kita tidak akan belajar disiplin, tidak akan bukan saja belajar berkenaan dengan ilmiah ataupun akademik, tetapi juga mengajar kita tentang disiplin, tingkah laku. Semua itu adalah peranan guru juga banyak memberikan sumbangan, okay? Jadi sambutannya akan dilangsungkan hari ini di peringkat kebangsaan, dan tuan rumah bagi sambutan Hari Guru pada tahun ini iaitu di Perak. Lokasinya di Ipoh Perak ataupun di sekolah yang turut juga mengadakan sambutan ini, khususnya di sekitar negeri Perak, akan berlangsung bermula kemarin dan juga hari ini sebagai kemuncaknya 16 Mei 2026. Okey, baik, selepas ini kita ikuti perkembangan berita utama 7 pagi dari Pusat Berita Kuala Lumpur, dan Edwin kembali jam yang kedua. Banyak lagi cerita dan juga lagu-lagu yang syok menanti anda. Terus dengar Sabah FM.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

0: Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jodoh. Datuk Sri Anwar menjelaskan, bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul, memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika Syarikat berkaitan perkara itu. Perdana Menteri berkata, ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Dengan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor terus memacu pertumbuhan. Menurut Bank Negara Malaysia PNM, kadar pertumbuhan bagaimanapun sederhana daripada 6.2% dicatatkan pada suku keempat 2025. Perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan dalam keadaan pasaran tenaga kerja yang menggalakkan dan sokongan dasar berterusan. Manakala aktiviti pelaburan disokong perbelanjaan jentera dan peralatan, pelaburan struktur serta pelaksanaan projek berbilang tahun. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, ia merupakan antara faktor yang paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
1: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Menurut Fadlina, Kementerian Pendidikan juga telah menyelesaikan pelantikan 50 kekosongan guru besar dan pengetua di sekolah seluruh negara. Perkara itu bagi memastikan semua urusan pentadbiran sekolah, termasuk isu keselamatan dan reformasi sekolah, dapat dilaksanakan secara efisien.
1: Sekolah tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Fadlina Siddiq. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat, antaranya harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Luar negara, langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Tambahnya, BRICS memainkan peranan penting dalam mempertahankan sistem perdagangan yang adil, terbuka dan tidak diskriminatif dengan pertumbuhan perdagangan dunia sebagai teras. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih buruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. PBB turut menggesa bantuan kemanusiaan pelbagai sektor termasuk keselamatan makanan, pemakanan, kesihatan serta perkhidmatan air. Majlis Olimpik Malaysia MOM komited memastikan sukan sepak takraw dipertandingkan di pentas sukan Olimpik pada masa akan datang. Presiden MOM Tan Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria berkata, beliau bersama Persekutuan Sepak Takraw Malaysia akan terus berusaha bagi memastikan atlet muda negara dan antarabangsa berpeluang merebut pingat di temasya sukan berprestij itu. Bola sepak Liga Super, Pioneer FC menutup kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas DPMM FC dalam aksi terakhir Liga di Stadium Bandaraya Pulau Pinang, sekaligus menamatkan kemarau 8 perlawanan tanpa kemenangan. Menyaksikan Pioneer FC menamatkan saingan di tangga ke-8 Liga. DPMM FC pula di kedudukan ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses pendidikan tinggi diperluas bukan iktiraf sistem luar. Ekonomi Malaysia berkembang 5.4% suku pertama 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.

RNR sampai 12.30 hari bersama Edwin. Selamat pagi. Terima kasih kamu yang terus dengar kami, yang stream kami juga di RTM Klik ataupun di portal radio.rtm.gov.my. Okay? Terima kasih kamu yang ujung-ujung minggu dengar kami, memilih Sabah FM sebagai teman anda. Hari ini 16 Mei, Hari Guru. Banyak cerita yang berkaitan dengan sambutan Hari Guru. Edwin mau kongsikan pada anda sekejap lagi. Sambil-sambil kamu boleh juga sampaikan ucapan sempena Hari Guru di WhatsApp kami 0194904848. Selepas ini, Edwin mau kongsikan penerima anugerah khas Menteri Pendidikan sempena Hari Guru peringkat kebangsaan. Seorang guru yang asalnya dari Sabah dan juga memberikan pendidikan khas kepada kanak-kanak istimewa. Siapa insan tersebut? Selepas inilah Edwin kongsikan untuk kamu. Terus dengar Sabah FM, Pagus Bah.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram,

0: Ozzy Crosby.
1: Ahai nor lela, alahai nor lela, gadis melaka.
0: Ricky Mara.
2: Kau punya wajah indah, apalagi senyumanmu ini.
0: Siti Pah Jahamin. Dania dan Joy, saksikan siaran tertunda konsert 8070 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur IJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih untuk kamu yang terus dengar bersama Edwin dalam RNR sampai 12 tengah hari ini. Wah, mut-mut kamatan juga kan bulan 5 sekarang ni. Apapun, hari ini Hari Guru 16 Mei 2026. Sudah pastinya sambutan Hari Guru disambut di Perak selaku tuan rumah untuk sambutan pada tahun ini. Guru Bitara Nadi Negara, itu tema yang diketengahkan. Kita mau bacalah ucapan yang dikirimkan di WhatsApp ni sempena Hari Guru. Kita ada rakan-rakan Dia Alisa. Dia juga pada masa yang sama update jugalah keadaan cuaca di Kota Marudu. Dia bilang mendung, tapi ucapannya untuk semua geng-geng TikTok Sabah FM, selamat pagi semuanya. Dan juga dia ucapkan selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara, sentiasa selayan Sabah FM bagus. Terima kasih Dia Alisa. Julain Sukintan dari Desa Sepi Kakarangan Bongkol Pitas. Wow, dari Pitas pendengar kita ini. Dia mengucapkan selamat Hari Guru buat cikgu yang pernah mendidik dia dan anak-anak dia dengan temanya Hari Guru tahun ini, Guru Bitara Nadi Negara, terutamanya Cikgu Muhammad Yasin Aning, kerana dia pernah mendidik saya di SK Maringgan pada tahun 1986 dan membimbing dan tunjuk ajar beliau mengenai penulisan sehingga sekarang dia masih lagi bergelumang dalam dunia penulisan. Apapun, terima kasih cikgu, jasamu dikenang. Mesti kita ada ingatkan cikgu yang banyak bantu kita, cikgu yang banyak bukan marah tetapi tegur kita untuk membolehkan kita lagi bagus daripada yang sebelumnya. Terima kasih kepada guru yang pernah mendidik kita sebegitu. Lepas itu kita ada juga kiriman dari WhatsApp ni. Dia juga ada update cuaca Tobs. Dia bilang keadaan di Sepitang sekarang ini mendung, khususnya area Sogip tempat dia kerja. Semoga hujan supaya stop work. Oh, dia bilang mengharapnya hujan supaya bolehlah berhenti sekejap. Yalah, kalau hujan tu ada kerja-kerja tu tak boleh dilakukan ataupun bahaya. Ini si Tobs. Okay, Tobs, apapun, harapnya dalam keadaan yang baik-baik, silakan. Okay, nanti Edwin sambung lagi baca ucapan kamu. Boleh hantar terus di WhatsApp 019-490-4848 sempena dengan Hari Guru. Selepas ini kita akan ikuti perkembangan berita 8 pagi nanti. Sabah FM, bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.